0: boost, I boost.
1: Dan itu dia ya lagu aktif kita pada pagi hari ini dari Air Mukim Squad dengan judul Musa Musni. Dan lagu itu merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terakurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno dan Peitos Haris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat semut, namun tepatnya hewan sejenis rayap Macrostemis species. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Dan itu dia ya teman Pro 2, deskripsi atau lagu aktif pada pagi hari ini. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasangin nih lagu hits anak muda zaman sekarang atau yang lagi populer-populernya juga nih belakangan ini ya. Itu dari Nadif Basalamah dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ini dia buat kamu ya teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Yo, 96.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuhu, selamat pagi ya. Jen menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana. Gimana nih pagi harinya? Udah jam 7-an aja nih. Gimana tempat kamu ya, teman Pro 2? Apakah masih dikerubungi dengan asap ya, udara kabur untuk pagi hari ini? Atau malah buat teman-teman nih yang mungkin dengerin Jen nih ada dari lintas provinsi, kayaknya enak bangetnya menghirup udara segar di pagi hari. Jen kangen banget loh buat apa ya, kalau pagi hari itu ngehirup udara segarnya kota kita Palangkaraya ya. Karena kayak tiba-tiba aja loh ada kita kan gak tahu ya musibah itu bisa datang kapan aja. Tapi ya kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2 untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya nih. Jen juga mendoakan yang terbaik buat para petugas damkar, habis itu tenaga kesehatan juga, yang pasti juga tenaga pendidikan. Itu paling utama ya dalam keseharian kita lihat, dan mereka sangat begitu besar jasanya untuk dikala karhutlah saat ini. Dan ya teman Pro 2, kita balik lagi di obrolan sepada ya. Kalau ngomongin soal pagi hari ya, kadang itu pasti ada aja ya teman Pro 2 yang minum kopi. Ini ngomongin soal kopi, ini kenapa kopi terus nih kak ya? Kadang kalau ngomongin kopi itu kayak relate banget aja gitu ya, sama yang kehidupan kita zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, yang apa-apa tiap jamnya itu pasti ke kafe atau enggak nyeduh kopi sendiri di rumah. Ya kalau ngomongin soal kopi nih, teman Pro 2 ini kira-kira tim kopi apa seduh sendiri ya, atau misalnya kayak mau yang praktis tinggal beli aja langsung jadi, toh nggak jauh beda harganya gitu ya. Kadang kalau Gen Z ini harus mencoba seluruh kopi yang ada di sini ya, salah satunya juga yang lagi hits ya atau terkenal di belakangan ini ya, kopi keliling, kopi street coffee ya, street coffee, habis itu kopi keliling yang pakai gerobakan itu loh teman Pro 2, pasti ada di wilayah kamu gitu. Apalagi di Palangkaraya udah banyak banget nih, dan memang harus dicoba satu-satu ya, karena kita harus mendukung juga ya UMKM gitu. Yang pastinya ya kalau Jen itu ya tim beli aja sih, karena membantu ya. Karena juga Jen sukanya yang praktis aja, daripada nyeduh dulu harus pakai air panas, habis itu harus ditambah es batu, terus ditambahin topping apa. Kadang juga kayak aduh males deh, mending langsung jadi aja ya. Dan kadang juga kalau misalnya kita beli di toko kopi atau misalnya di street coffee gitu ya, kadang juga ada banyak pilihannya ya teman Pro 2. Ada yang es kopi susu, ada yang gula aren, ada cappuccino, latte, atau yang lain sebagainya, banyak gitu ya. Kalau misalnya kalau nyeduh sendiri itu ya kadang ya kita pakai air panas aja dan tada jadi gitu. Kadang ya yang paling simple ya kopi hitam, gak sih teman Pro 2? Itu yang paling simple banget, tinggal ditambahin gula, abis itu sudah selesai ya diseduh gitu ya. Ya pasti juga ada sensasi yang berbeda ya kalau misalnya itu dikonsumsi pagi hari gitu. Kalau misalnya tim nyeduh sendiri itu biasanya kayak menjadikan itu ritual meditasi singkat untuk mengumpulkan nyawa sebelum memulai hari. Tapi kalau sensasi pagi harinya untuk kamu ya yang beli langsung di toko atau misalnya lewat aplikasi online lainnya ya, biasanya itu menjadikan momen mampir ke kedai, kayak biasanya ya sapa-sapa karyawan, terus habis itu bertemu sama teman-teman gitu kan. Kadang kayak enaknya tuh pagi hari tuh ya kalau nggak ngumpul sama temen ya di coffee shop favoritnya gitu. Kadang juga pagi-pagi kadang kayak ayo ke coffee shop, abis jalan pagi ayo gas gitu, kayak gak bisa nolak gitu ya teman Pro 2. Kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Tim nyeduh sendiri karena lebih hemat ya, hemat budgeting nih teman Pro 2, atau langsung aja deh ngeluarin duit cuma 10-15 ribu aja kok langsung jadi dan enak gitu. Kalau Jen sih tim beli aja ya, karena ya di zaman sekarang kita harus mendukung UMKM teman Pro 2, apalagi UMKM di Indonesia ini khususnya di Kota Palangkaraya udah banyak gitu ya teman Pro 2. Dan oke, kita bakal ngobrol lagi nih seputar aktivitas pagi hari, terus kegiatan-kegiatan apa aja yang biasanya dilakukan ya selain olahraga sama makan pagi gitu. Nanti kita bakal ngobrol lagi, dan habis ini Jen bakal muterin lagu favorit Jen dari dulu, yaitu EXO dengan judulnya Love Shot. Aduh, ini kayak nostalgia banget zaman-zaman sekolah dulu, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2.
1: Cinta-cinta, ceritain cerita-cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

94 member 2 Palangkaraya, teman terbi kamu. Masih di sepeda ya bareng sama Jenny di obrolan-obrolan seru dan yang pastinya enggak apa ya, enggak kalah menariknya ya dengan yang lainnya nih teman pro 2. Dan teman pro 2, biasanya pagi-pagi gini kalian itu udah mandi atau belum sih? Aneh banget ya pertanyaannya ya, kayak tiba-tiba banget ini Jen nanya udah mandi atau belum ya pagi hari. Ya karena kalau ngomongin soal pagi hari ya, biasanya tuh kalau misalnya teman-teman beraktivitas ya, kayak misalnya pagi ini gereja atau misalnya ke tempat-tempat yang lainnya ya teman pro 2, kadang kayak mikir gitu kan, mandi apa enggak ya, soalnya pagi hari itu biasanya cuacanya tuh kan agak sejuk dingin-dingin gitu kan. Kadang juga nggak nyaman gitu sih teman pro 2 kalau misalnya ya, kita ada kegiatan di pagi hari dan harus mandi di hari itu, di waktu itu juga gitu loh. Jadi kayak sensasinya itu kalau pagi hari itu kalau misalnya kita mandinya air dingin ya teman pro 2, ya pasti ya shock lah, kayak tiba-tiba bangun itu hawanya dingin terus diguyur sama air dingin lagi, aduh udah deh itu takutnya sakit ya, bukan rematik ya teman pro 2, enggak. Kayak bahasanya ya ibaratnya kayak tiba-tiba diguyur sama air terjun aja gitu loh, dinginnya minta ampun deh kalau misalnya kita ada aktivitas pagi hari. Makanya itu kalau misalnya ada kegiatan tuh Jen tuh paling malas sebenarnya mandi loh, jujur li ya, secara pribadi gitu lah teman pro 2 ya. Tapi kadang kalau misalnya kalau enggak mandi ya gerah juga ya, sama aja kayak sama aja bohong, mandi gak mandi ya tetap aja ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya pakai air hangat itu biasanya kalau indis ekonomi ya harus dimasak dulu, direbus dulu, beda kayak orang yang punya shower ya bisa adjust mana mau yang dingin, netral atau yang panas gitu ya. Soalnya Jen kalau misalnya liburan ya teman pro 2 nih, Jen tuh tiap tahun liburannya ke Bandung nih teman pro 2. Di Bandung tuh Jen punya ponakan, ponakan tapi dekat banget gitu, karena kita tuh gak beda jauh, cuma beda setahun aja gitu ya teman pro 2. Dan di rumahnya itu udah shower nih teman pro 2, di lantai 1, lantai 2 tuh shower. Terus kadang kalau mau mandi tuh adjustnya bingung nih, kalau ke tengah atau ke kiri atau ke kanan ya. Jadi kayak bahasanya tuh sulit gitu kalau di pagi hari, yang orang yang gak biasa mandi pagi hari tuh tiba-tiba harus disuruh mandi gitu. Apalagi Bandung kan terkenal dingin banget ya teman pro 2, bisa minus berapa derajat gitu loh. Dan memang selain dingin kan cuacanya situ kan deket pegunungan juga ya, tempat ponakan Jen tinggal itu deket banget sama gunung. Dan kalau misalnya kami itu biasanya gereja pagi ya teman pro 2 ya, bukan subuh, pagi itu kisaran jam 7, jam 5 nya itu udah harus mandi gitu loh teman pro 2. Dan mandinya itu harus air anget, kalau gak air anget dia bisa sakit, bisa flu, bersin, dan kadang bisa bikin sakit kepala ya teman pro 2. Gitu deh, curhat sedikit aja kalau ngomongin pagi hari ya mandi apa enggak. Kalau teman pro 2 nanya, Kak Jin mandi gak tadi pagi? Jawabannya enggak. Karena ya enggak bisa loh pagi-pagi tuh mandi ya teman pro 2. Jadi Jen tuh inisiasinya malamnya mandi, tengah malam tuh mandi. Tapi pasti ada yang nanyain kenapa mandi malam Kak gitu kan, enggak baik ya, bisa rematik dan lain sebagainya. Karena ya bukan kebiasaan sih teman pro 2, kadang kalau misalnya gerah aja mandi tengah malam gitu aja sih, nggak ada maksud dan tujuan apa-apa gitu. Kalau kalian tim mandi apa enggak nih kalau pagi hari ya? Kalau Jen sih lihat waktu, lihat sikon gitu nih. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya seputar obrolan pagi kita di sepada nih teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen akan pasang lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Hahaha.

0: Kerasa gak gempanya? Kenceng banget.
1: Alamak, ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
2: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
2: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
2: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
2: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul. Dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
2: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat.

0: janji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi nih. Jen kembali menyapa ya teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Udah jam mau jam 8 aja nih. Kayaknya udah pada siap banget nih ya. Siap apa sih kak? Iya, siap untuk menghadapi hari ini. Karena hari ini walaupun masih pagi ya, ini pastinya semangatnya harus ada. Semangat pagi. Kadang ya kita memang harus semangat ya teman berdua menjalani aktivitas kita walaupun hari apapun itu. Jangan jangan meremehkan hari, karena kadang kita juga aktivitas kita itu kan dilihat juga kayak teman berdua nih kira-kira pagi, siang, sore, malamnya ini ada rutinitasnya enggak nih tiap harinya, atau sebatas cuma ya gitu-gitu aja ngikutin alur jam aja ya seperti berjalannya waktu gitu ya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal pagi-pagi ya, kalian tim bukan tim mulu dari tadi nih kakaknya nih. Maksudnya kayak kalian itu kalau pagi-pagi biasanya itu sukanya sendiri atau harus ada temennya nih? Maksudnya kayak kemana-mana tuh harus ada temennya. Kayak contohnya kayak misalnya teman Pro 2 itu pagi-pagi itu jalan pagi, terus tapi harus ada kawannya. Kalau gak ada kawannya kayak canggung gitu kan, keluar rumah kayak aneh banget gitu, ngapain gitu kan keluar sendirian gitu, harus ada temennya. Kalau Jen sih lebih suka sendiri sih teman Pro 2, karena ya namanya hidup ya, kadang ada kita membutuhkan teman dan ada waktunya kita sendiri kayak me time gitu. Tapi kalau secara keseluruhan Jen itu lebih suka sendiri ya gitu. Jadi kayak kalau teman Pro 2 ngelihat Jen dimanapun ya, di jalan atau di mall, di coffee shop, kalau lihat Jen sendiri ya itu dia, Jen sukanya sendiri ya. Kebanding beramaian, karena kadang susah gitu membagi fokus gitu loh teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya ya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu hari ini, tetap semangat menjalani hari ini. Dan yang pastinya jangan lupa jaga kesehatan, kenakan masker ya teman Pro 2 kalau misalnya kamu keluar rumah, atau misalnya cuma sebatas ke depan aja beli beras, beli gula ya, walau cuma berapa meter doang, tetap ya pakai masker teman Pro 2. Kadang partikel-partikel debu itu akan masuk ke dalam saluran pernapasan kita dan pastinya akan menghambat pernapasan dong, bisa kena ISPA. Jangan sampai ya teman Pro 2. Jen juga harap ya teman Pro 2 yang kerjanya juga di dalam ruangan itu stay safe juga. Kadang abunya itu bisa masuk ke kantor. Contohnya juga di sini sampai masuk loh teman Pro 2 asapnya gitu. Jadi kayak keluar tuh kalau misalnya ke toilet, Jen itu langsung tutup hidung Jen. Takutnya masuk ya. Kadang sensitif hidung Jen ini, sensitif kalau adanya bau-bau yang memang menyengat gitu teman Pro 2. Tetap semangat teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di pastinya masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nyapa-nyapa kamu juga nih. Nanti Jen bakal nyapa nih. Dan yang pastinya obrolan-obrolan serta musik-musik yang bakal nemenin kamu. Dan habis ini ada lagu yang paling hits yang pas zaman 2025 ya, pas Jen KKN kalau gak salah. Ini tuh pasti diputerin di setiap kegiatan. Ada dari Faris Adam, Stay You, Stay You. Check it out.

0: sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jen menyapa teman Pro 2 di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Yang pastinya ya seperti biasa nih teman Pro 2 ya, di hari-hari seperti biasa juga Jen juga bakal bacain ya agenda setting hariannya RRI Palangkaraya ya teman Pro 2, dengan topik langkah masif Kalteng membuka akses pendidikan di tahun 2026. Akses pendidikan yang merata dan inklusif bukan lagi sekadar wacana di bumi Tambun Bungai. Sepanjang tahun 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen nyata dalam memangkas jurang ketimpangan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Melalui peluncuran program strategis sektor pendidikan 2026, Pemprov Kalteng menyalurkan bantuan pendukung pendidikan secara serentak yang menjangkau puluhan ribu pelajar. Skema bantuan ini disalurkan langsung melalui tabungan simpanan pelajar atau SIMPEL senilai 500 ribu bagi siswa, serta bantuan awal masuk sekolah sebesar 1.500.000 bagi seluruh siswa kelas 10 SMA atau SMK di wilayah Kalimantan Tengah. Langkah ini juga dinilai efektif menekan angka putus sekolah yang dipicu masalah finansial keluarga. Tak hanya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ya, lompatan besar juga dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah menjalin kemitraan dengan 36 perguruan tinggi serta menyiapkan program beasiswa kuliah ke luar negeri bagi 100 pelajar SMA terbaik daerah. Langkah ini dirancang untuk mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global. Di sisi lain juga, fleksibilitas infrastruktur pendidikan juga diperkuat. Penerapan mode pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, berbasis teknologi disiagakan guna memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung tanpa hambatan geografis maupun iklim. Inisiatif terintegrasi sepanjang 2026 ini membuktikan bahwa investasi pada pendidikan adalah kunci utama pengentasan kemiskinan. Kalimantan Tengah kini membuktikan bahwa setiap anak daerah dari kawasan perkotaan hingga pelosok terluar memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk agenda setting RRI Palangkaraya edisi Minggu 20 September 2026. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 di pastinya obrolan sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan Jen juga mau ngingetin buat kamu semua nih teman Pro 2, bahwa nanti di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Jen bakal hadirkan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk hari ini, biar ada bekal kamu ya, bekal cuaca untuk hari ini juga. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal putar lagu dari Rizky Febian dengan judul Barona. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng sama Jennya, yang pastinya dengan sajian-sajian informasi serta obrolan seru juga nih di pagi hari ini. Dan gak lupa musik-musik yang bakal nemenin pagi hari teman-teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, tadi Jen baru baca-baca berita ya. Dan Jen ngelihat salah satu postingan yang menarik banget nih teman Pro 2. Teman Pro 2 tau gak sih JCAF atau Jakarta Illustration and Creative Arts Affair tahun 2026 itu mempertemukan kreator jenama dan komunitas dan pelaku industri kreatif melalui tema The World We Draw. Tema tersebut memandang ilustrasi sebagai medium untuk membentuk, menerjemahkan, dan membagikan dunia berdasarkan perspektif setiap karakter kreator. Penyelenggaraan keempat JCAF menunjukkan perkembangan acara dan art fair menjadi ruang bagi ekosistem kreatif, berbagai pameran, program, dan kolaborasi dihadirkan untuk mempertemukan karya serta gagasan dengan audiens lebih luas. CEO founder dan fair director JCAF, Sanigo, mengatakan setiap kreator memiliki dunia masing-masing yang dapat dibagikan kepada publik. Menurutnya juga JCAF menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai dunia sekaligus membuka peluang kolaborasi lebih luas. Dan juga teman Pro 2 ya, kolaborasi JCAF ini banyak juga antara Stereo Flow dan Cycloop. Itu menghadirkan produk yang memadukan fungsi, kreativitas, serta semangat untuk membuat aktivitas bersepeda menyenangkan. Kehadiran kolaborasi tersebut menunjukkan pertemuan ilustrasi dengan komunitas serta pengalaman di luar medium visual nih teman Pro 2. Salah satu yang hadir dalam JCAF 2026 adalah Disney Jajan, kolaborasi Disney Indonesia bersama 3 seniman lokal, yaitu seniman Kak Amels, Wede Willy, dan Leonik, menghadirkan interpretasi karakter Stitch melalui inspirasi jajanan, budaya, serta kehidupan jajanan Indonesia. Ya sih, apalagi sekarang kan, apalagi anak muda-muda zaman sekarang itu memang kreatif teman Pro 2. Apalagi kayak soal affair-nya seperti illustration itu, selain memang terbantu oleh AI tapi dengan buatan tangan sendiri itu lebih realistis gitu loh teman Pro 2. Dan memang menarik banget nih teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di seputaran sajian-sajian informasi serta musik-musik. Dan yang pastinya tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Habis ini Jen bakal puterin lagunya dari Hi-Fi dengan judul Pelangi. Tapi setelah yang satu ini, check it out.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Film Pro 2 seperti biasa di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan informasi cuaca ya dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan hari ini Jen udah terhubung dengan prakirawan Lian. Selamat pagi Kak Lian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke Kak Lian, boleh untuk informasi cuaca hari ini?
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 20 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih kepada prakirawan Lian atas informasi cuacanya untuk hari ini. Dan itu dia ya teman Pro 2, bekal kamu untuk hari ini cuaca yang memang masih dalam keadaan kabut asap ya, tapi tetap semangat menjalani harinya ya teman Pro 2. Dan Jen selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau kamu misalnya beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker ya. Dan abis ini kita akan masih di program Sepada ya, yang akan Jen puterin lagu-lagu nih menemani pagi hari kalian. Ada dari Illenium dengan judul With All My Heart. Dan ini dia lagunya.

94,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Jen menyapa lagi nih. Tidak bosan-bosannya Jen menyapa teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin Jen siaran pada hari ini, khususnya hari Minggu ya teman Pro 2. Dan Jen mau ada info dan berita yang menarik nih teman Pro 2. Teman Pro 2 pasti tahu dong sama grup K-pop yang terkenal sampai dibilang rajanya K-pop, yang pastinya ada Big Bang ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tahu gak sih, hari ini general sale tiket konser Big Bang itu ada, udah dibuka nih ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ya, buat kamu yang pencinta atau fansnya G-Dragon dan kawan-kawan ya, di memang udah lama ngikutin nih dari dulu ya, itu mereka akan konser ya di tahun 2027 mendatang nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, general sale konser Big Bang itu akan digelar pada hari ini, tapi secara daring nih. Jadi kayak kita mungkin war-war tiket gitu ya.

0: teman berdua. Dan konser Big Bang di Jakarta akan digelar di JIS ya, Jakarta International Stadium, pada Januari 2027 mendatang nih teman berdua ya. Dan yang pasti ya, di General Sale konser Big Bang ini juga diadakan 3 pre-sale nih. Dan memang ini diadakan setelah 3 pre-sale dilihat sebelumnya itu sold out, yaitu Big Bang VIP, membership, pre-sale, dan pre-sale lainnya gitu ya teman pro 2. Dan untuk seluruh kuota yang tersisa untuk masyarakat umum nih akan dilepas pada sesi general sale yang dijadwalkan pada hari ini ya, di pukul 10 nanti nih teman pro 2. Ada nih yang udah standby untuk war tiket nih teman pro 2 ya, pastinya juga ada kategori tiketnya ya, kayak VIP, habis itu ada side mana, wings berapa, dan lain sebagainya nih teman pro 2 ya. Ada juga sampai ultimate VIP, diamond VIP, maupun gold VIP. By the way, siapa nih yang udah ngikutin Big Bang dari dulu? Kalau Jin dulu tuh suka gara-gara lagunya itu yang Bang Bang Bang, itu kayak aduh inget banget, memorable banget, apalagi di situ Taeyangnya ya ampun, ganteng banget gitu ya. Dan sampai saat ini juga masih ngikutin mereka ya teman pro 2 di era-era comeback mereka. Ya walaupun mereka sempat vakum ya, tapi kita tetap kayak menantikan gitu kapan mereka comeback lagi. Dan kemarin tuh udah comeback ya dengan rilisan terbaru dari BIIG ya, itu MV mereka yang terbaru nih. Dan ya pastinya gak sabar banget buat ngeliatin Big Bang lagi ya, karena kita bakal dikagetkan dengan penampilan apa aja nih teman pro 2 ya. Dan memang standby aja terus nih, karena bakal ada konsernya juga. Kalau Jin sih tim daring aja ya, karena ngelihat tiketnya itu kayak astaga, ini harga tiket seharga HP ya. Aduh. Kadang mikir 10 kali, tapi ngelihat Big Bang apa lagi ya enggak sih teman pro 2, jangan lupa ya. War tiket nanti di jam 10 nih teman pro 2. Dan oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman pro 2, yang pastinya di seputaran informasi, sajian, serta lagu-lagu yang bakal nemenin kamu nih. Dan Jen mau ngingetin juga, di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan program Ngopi Ngobrol Pagi ya. Paling kita ngobrol seputar dunia ini ya teman pro 2 ya, santai aja gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini ada lagu-lagu nih yang masih ngantri ya, Jen bakal muterin lagu dari Tulus dengan judul Interaksi, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Selamat 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sama Jenia di program Ngobrol Pagi edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2, slowly but must asik. Jadi kita kayak bakal ngobrol-ngobrol seputar ya aktivitas kita hari-hari. Terus mungkin Jen juga bakal nanya-nanya lah ya seputar hari ini dan esok gitu loh teman Pro 2. Dan yang pastinya obrolan pagi ini bakal seru banget ya, karena nanti bakal ditemenin juga sama musik-musik dan yang pastinya dengan sajian-sajian yang sangat informatif dan menarik banget ya. Dan buat teman Pro 2 nih yang lagi di rumah atau lagi jalan sambil ngopi ya, jangan lupa juga dengerin kita di Ngobrol Pagi ya sambil ngopi. Jadi pengen ngopi, kayaknya abis selesai siaran Jen langsung ngopi aja deh teman Pro 2, kayaknya ngantuk sih, lumayan agak ngantuk nih. Jadi biar agak melek dikit lah, biar semangat di siang hari ini gitu nih. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrolnya nanti ya teman Pro 2. Jadi Jen bakal muterin dulu lagu-lagu di sini yang bakal teman Pro 2 dengerin. Dan habis ini Jen bakal muterin dari Nadine Amizah dengan judul Semua Aku Dirayakan. Check it out.

0: mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin
1: atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
2: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: 94,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah di ngobrol pagi nih programnya ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin yang santai-santai aja ya, yang mungkin udah teman Pro 2 lewatin atau yang lagi ngejalanin nih. Kalau ngomongin soal tiap hari Minggu ya teman Pro 2, pasti ada gak sih setelah bangun tidur ritual pagi kalian sebelum beranjak untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu apa? Tebak, kalau anak-anak kayaknya tahu deh teman Pro 2. Yang pastinya ya kalau anak-anak itu di pagi hari biasanya ngapain selain main? Ya, yang pasti adalah nonton TV, nunggu film atau tontonan apa pagi hari yang benar-benar kayak udah memorable banget dan udah ditunggu-tunggu nih dari malam kemarin contohnya ya, itu andai kata aja. Dan memang ada nih satu memang yang khas ya sebelum kita melakukan aktivitas di luar, biasanya itu kita nonton pagi dulu kira-kira film apa ya yang ada pagi hari ini. Dan biasanya ya pastinya Senin sampai Minggu itu tiap pagi jam 5 atau jam 6 itu biasanya kayak wow, harus nonton ini wajib karena ini berkelanjutan, kayak to be continue, bersambung kan teman Pro 2. Nah, pernah gak sih teman Pro 2 ini bangun pagi ya pas itu, pas zaman dulu lah tahun 2000-an ya, nonton kartun itu harus di pagi hari ya, karena memang kartun tuh biasanya pagi hari gak sih teman Pro 2. Kalau udah menuju pagi terus abis itu ke siang biasanya itu udah kayak berita, abis itu kayak info-info lainnya seperti hiburan atau contohnya ya wisata-wisata biasanya kan dikasih tayang ya itu di siang-siang hari gitu ya teman Pro 2. Kalau dibandingin ya sama anak zaman sekarang, cara kita nonton dulu mungkin kelihatan ribet banget gak sih teman Pro 2. Sekarang kan cuma tinggal klik cari di YouTube atau streaming di aplikasi-aplikasi tontonan gitu ya teman Pro 2. Yang mau maraton 20 episode sekaligus juga bebas ya, kayak nonton One Piece aja ya, sehari 100 episode. Agak intermezzo dikit nih di zaman COVID dulu ya teman Pro 2 ya. Tapi ingat gak sih, justru rasa sabar nungguin seminggu sekali itu bikin episodenya terasa mahal. Ya sih, kayak contohnya kayak anime favorit Jen itu tayangnya itu setiap hari Sabtu doang gitu. Jadi harus nunggu banget nih minggu depan dan minggu selanjutnya. Tapi Jen adalah tim nonton film itu adalah ditabung dulu episodenya, baru nanti di akhir kalau udah tamat baru dia ditonton. Jadi kayak lebih puas, ada rasa kepuasan gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal film ya, biasanya kalau pagi-pagi nih teman Pro 2 nontonnya apa? Kalau dulu Jen kalau nggak salah nontonnya Sofia the First deh. Itu zaman, aduh bentar, ingat-ingat dulu, SMP. Sumpah, zaman SMP, SD menuju SMP deh, kelas 7. Itu tontonannya ya Sofia the First, kalau nggak SpongeBob. Aduh, ingat banget ya, yang dulu masih ingat banget dulu itu kayak tontonannya itu kayak sampai sekarang aja Jen masih nonton itu loh teman Pro 2, jangan salah ya. Jangan salah. Jen masih nonton Sofia the First, habis itu SpongeBob, Upin Ipin, astaga. Walaupun Upin Ipin itu udah sekarang udah musim berapa ya, 18 atau berapa gitu ya, tapi tetap aja ditonton karena saking serunya gitu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ya film-film zaman dulu itu memang apa ya, paling memorable banget dan paling diingat sepanjang masa sampai sekarang. Contohnya kayak Upin Ipin, Boboiboy, apalagi sih itu tadi SpongeBob dan lain sebagainya ya, yang memang sejenisnya itu khusus anak-anak di bawah 17 tahun nontonnya gitu ya. Kalau ngomongin soal pagi hari ya, biasanya tuh Jen kalau udah ingat banget dulu dikuncir sama mamahnya Jen, dikepang ya, udah ditaruh bedak putih di muka, terus habis itu makan sarapan kan sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Dulu tuh Jen sekolah pagi itu harus nyampe di sekolah tuh jam 6 lewat 15. Dan memang waktu SD SMP kan dulu Jen itu sekolahnya satu ya, maksudnya kayak lanjut gitu dari SD ke SMP, SMA aja yang beda gitu ya. Kalau ngomongin soal dulu ya pas SD itu, Jen ingat banget setelah dikuncir, dikasih bedak warna putih, dikasih jepitan. Aduh, jepitan zaman dulu ya. itu pasti disuruh mamanya Jen, "Udah kamu nonton TV aja dulu ini sambil sarapan." Yaudah iya mah, kayak ngikutin aja kata orang tua kan. Yaudah Jen kayak ngeliatin di situ film SpongeBob 10 menit, abis itu berangkat sekolah. Tapi nggak sampai situ doang, teman pro 2 ya. Di mobil juga kan jarak rumah Jen ke sekolah itu kurang lebih 15 menitan lah ya. Dan itu pas itu Jen pakai mobil teman pro 2 dan ada TV-nya kan. Di situ Jen juga nonton tuh di TV-nya mobil kan. Kayak apa aku mau nonton ini, yaudah pasang aja gitu. Ya udah dipasang aja kan. Kayak aduh ingat banget. Dan kalau dibandingin sekarang ya udah gak pernah lagi ngerasain hal seperti itu, karena ya udah grown up, ya udah makin bertumbuh dan berkembang dan bertambah umur gitu deh kira-kira ya. Ada gak sih teman pro 2 film-film atau kartun yang masih ditonton sampai sekarang gitu, walaupun itu udah lama, dan tapi saking serunya dan menariknya ya, itu diulang terus ya sampai gak bosen ya sih. Jen juga salah satunya seperti itu. Contohnya ya film apa ya itu, Frozen kalau gak salah ya. Kan Frozen 1 itu tahun 2012 kalau gak salah ingat ya, atau 2013 gitu. Frozen 1 tetap Jen ulang terus sampai SMP, sampai 2018 itu Jen puterin terus ya. Dan ada sequel-sequel Frozen juga kan, itu Jen tonton ulang saking memang serunya. Jen kan dulu suka banget tuh jadi Elsa ya. Cita-cita dulu apa? Kalau ditanya cita-cita kamu apa? Jadi Elsa biar bisa keluarin es dari tangannya. Ya itulah namanya anak-anak ya teman bro 2. Oke deh, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya nanti seputar apa aja sih yang udah pernah kita lakukan di masa lalu tapi kayak teringat lagi di masa kini gitu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasangin lagu dari Olivia O'Brien dengan judul Was It All My Head, dan akan dilanjutin juga sama lagu-lagu lain sebelum kita nanti lanjut di program Ngobrol Pagi, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih di program Ngopi Ngobrol Pagi ya. Dan hari ini Jun gak sendirian karena rekan Jun udah dateng nih, Ruspan. Halo Ruspan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Aduh, gimana kabar kamu hari ini?
1: Baik dong.
0: Oh iya kak, gak ngantuk?
1: Enggak, oh, kita harus ya? Semangat
0: ya.
1: Everybody.
0: Everybody.
1: Kok everybody? Everyday. Salah.
0: Aduh lucu banget kalau.
1: Oke,
0: Ruspan. Udah sarapan belum?
1: Sudah.
0: Oh, udah.
1: Udah dong.
0: Sarapannya kopi?
1: Bukan.
0: Oh, kirain.
1: Kopi hitam.
0: Dasar.
1: Jadi ada tambahannya.
0: Oke.
1: Bukan hanya kopi, tapi kopi hitam.
0: Kopi hitam. Oke. Bapak-bapak banget ya.
1: Betul. Ditemani oleh gorengan di pagi hari itu sangat nikmat nih, Kak Jen.
0: Aduh, nikmat banget.
1: Apalagi
0: ya,
1: pisang goreng kipas.
0: Tahu dong. Emang aku nggak pernah makan.
1: Kirain aja kan nggak tahu.
0: Tahu dong. Oke, kita di ngobrol lagi nih. Tadi tuh aku udah ngebahas ini loh, Ruspan, apa tontonan pas kecil itu apa aja?
1: Oke.
0: Kira-kira Ruspan pas kecil itu nonton, masih nonton TV kan dulu?
1: Nonton dong.
0: Ditunggu tuh apa, film atau kartun apa tuh pas kecil?
1: Dulu ada dua kesukaanku.
0: Apa tuh?
1: Kalau nggak Dora the Explorer sama Hasanah.
0: Tahu lagi.
1: Jadi untuk rentungan pagi itu kata orang tua aku, kita nonton Hasanah aja gitu. Sama ceramah biasanya. Jadi bangun tidur itu kan udah mandi, udah sambil sarapan udah disuguhkan beberapa ilmu ceramah. Kalau aku dulu ya.
0: Oh iya, oh Dora.
1: Betul, Dora.
0: Nonton Dora.
1: Biasanya kan kalau TV dulu ya, itu biasa kan agak koneksinya kan ya lumayan ya.
0: Iya.
1: Yang namanya masih pakai panel anten.
0: Iya lagi, tahu dong.
1: Yang ditaruh di atas rumah.
0: Betul.
1: Itu kan biasanya kalau angin tuh TV-nya tuh langsung sensor kuning.
0: Iya lagi, kalau enggak sensor pelangi.
1: Betul. Langsung apa kalau bahasa sekarang tuh green screen.
0: Betul. Iya, kayak gitu.
1: Jadi sambil dengerin ceramah tuh pagi-pagi, sambil makan, sambil sarapan. By the way, tahu enggak?
0: Apa tuh? Kenapa tuh?
1: Aku baru bisa makan nasi tuh umur 11 tahun.
0: Apa? Ulangin.
1: Aku baru bisa makan nasi tuh umur 11 tahun.
0: Aneh Ruspan nih makan.
1: Betul.
0: Nah, gimana
1: jadi
0: ceritanya?
1: Aku tiap pagi tuh cuman makan sayur sama bubur.
0: Oh, itu kamu gak bisa makan atau gimana?
1: Gak bisa nelen.
0: Gak bisa nelen?
1: Jadi kalau makan, contoh ya, misalkan makan sesendok nasi itu minumnya harus satu gelas gede gitu.
0: Segede apa?
1: Segede ya kira-kira ini. Bisa jadi ya segede tumbler lah.
0: Astaga.
1: Betul. Itu bukan berita hoax ya teman-teman, itu fakta yang aku betul.
0: Oke. Berarti kamu selama 12 tahun makannya bubur.
1: 11
0: tahun. 11 bubur doang.
1: Bubur doang.
0: Oh, terus reaksi mama kamu gimana?
1: Alhamdulillah. Jadi beras di rumah itu nggak habis-habis banget gitu.
0: Oh iya,
1: karena tapi capek kan bikin bubur.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, karena harus diencerin dulu.
1: Betul.
0: Oke. Berarti kamu makan bubur sambil minum itu sambil nonton juga nggak?
1: Nonton TV. Nonton. Aku paling suka itu tadi Dora the Explorer.
0: Terus
1: selain apa yang namanya rubah itu kan dia selalu rubah.
0: Swiper,
1: betul.
0: Terus monyetnya namanya Boots.
1: Boots.
0: Iya, oke. Berarti dulu selain Dora ada nonton lain enggak, kayak SpongeBob?
1: Nonton juga.
0: Doraemon.
1: Nonton.
0: Gitu.
1: Dulu kesukaan aku dulu itu adalah Dora the Explorer.
0: Oke. Okay.
1: Sama Doraemon. Episode mana sih Doraemon yang movie yang aku tidak pernah nonton?
0: Oke, movie terakhir nonton gak?
1: Nonton, yang di galaksi.
0: Iya, betul lah, keren loh Ruspan.
1: Doraemon di Utopia.
0: Oh iya,
1: pernah aku.
0: Wow, Ruspan pencinta Doraemon. Oke, kalau ngomongin soal tontonan pagi nih, kamu tuh biasanya nonton sendiri atau sama mama kamu berdua gitu?
1: Nonton sendiri sih banyak.
0: Oh, lebih sendiri ya.
1: Biasanya kan orang tua tuh kalau pagi ketika aku masih SD itu kayak masih kecil banget tuh ya, disiapin sarapan, disiapin minum segala. Terus orang tua aku ya beres-beres rumah gitu.
0: Oh, berarti kamu nonton ya.
1: Nonton sendiri. Jadi aku sudah terlatih mandiri dari kecil.
0: Wis, ngeri ya Ruspan.
1: Walaupun susah sekali makan nasi ya. Kalau umur 11 tahun tuh baru masuk SMP kalau enggak salah ya.
0: Belum, ya kan? SMP tuh 12 umur
1: tahun.
0: 13.

0: kan tuh lagi misalnya lagi live streaming nih, terus atau lagi cari-cari informasi, tiba-tiba keinget masa kecil gitu?
1: Ingat sih, banyak yang diingat, apalagi soal kenangan bermainnya itu loh.
0: Oh, bermain, memorable bermainnya itu apa dulu? Rutan tuh mainnya apa dulu?
1: Dulu aku mainnya bukan main ini ya, bukan main PS.
0: Oh iya, bukan.
1: Bukan main sepeda-sepedaan, enggak.
0: Apa, main motor?
1: Dulu, enggak juga. Dulu aku itu tuh asik berenang. Kecil-kecil udah bisa berenang.
0: Umur berapa tuh?
1: Umur, pokoknya umur di atas 7 tahun aku tuh sudah berenang.
0: Wow.
1: Sudah bisa berenang.
0: Wow. Oke, terus.
1: Jadi ketika lewat tuh kan banyak orang kayak kebanjiran. Wah, kayaknya asik nih gue dulu gitu. Soalnya kalau aku dulu aku tinggal itu di daerah yang rawan banjir.
0: Oh, berarti bukan di Palangka dulu kamu?
1: Di Palangka juga, cuman ada daerah yang
0: rawan banjir. Oke.
1: Jadi aku berenang tuh, asik berenang. Jadi enggak bisa main sepeda kan karena banjir gitu. Jarang, apalagi kan yang orang-orang yang anak-anak kecil idamkan sekarang itu adalah main PS.
0: Iya, zaman sekarang.
1: Dan aku dulu itu bukan tidak pernah lah, jarang sekali yang megang namanya PlayStation atau PS tuh. Ayo kita main PS2 dong, kita main bola, main downhill, main Guitar Hero gitu-gitu kan.
0: Jadi tahu.
1: Banyak itu cuman tahu doang. Tapi bukan berarti aku sering main gitu. Paling kalau dikira-kira dulu ya, kalau sebulan tuh ya sekali gitu.
0: Itu pun gak aku
1: yang mau, tapi diajakin teman dulu.
0: Pas kamu katanya kan rawan banjir ya, berarti betul, kamu betul sering berenang di situ kan.
1: Betul, dan sering dapat bantuan juga nih kayaknya.
0: Aduh, kenapa jadi omongin itu ya. Pernah ditarik hantu banyu?
1: Betul.
0: Pernah ditarik gak?
1: Pernah, apa sih? Bukan pernah ditarik ya, tapi teman-teman aku dulu itu pernah
0: ditarik hantu banyu nggak?
1: Pernah kejadian.
0: Apa kejadian atau teman kamu?
1: Wah, bukan aku, teman aku.
0: Oh, kamu ngelihat? Oke, terus.
1: Tapi alhamdulillahnya dia selamat. Karena kenapa? Yang narik dia itu berempat.
0: Berempat. Yang narik berempat.
1: Terus ada orang tua juga yang waktu itu lagi naik perahu ya. Lagi naik perahu yang langsung nyelamatin. Jadi selamat lah. Dia itu sebenarnya bukan ketarik hantu air ya. Tapi emang waktu itu tuh gini kajian dulu kan ada jalan gitu. Jadi jalan itu ada pembawa selokan yang paret biasanya. Paretnya itu lumayan dalam gitu, sekitar 2-3 meteran ke bawah. Dan dia itu tidak ngontrol gitu, nang kasihkan berenang ya, namanya anak kecil. Enggak tahu nyemplung ke paret itu. Dikira hantu banyu. Tapi enggak tahunya dia nyemplung ke paret.
0: Iya, tapi kadang harus hati-hati gak betul, sih betul. Dimanapun kita berada, misalnya di sungai, di laut, di pantai. Memang kalau misalnya ingat-ingat zaman dulu tuh soal berenang ya, pasti anak-anak yang nomor satu lah. Kadang kan kayak main air itu seru. Apalagi sekarang juga ada loh Ruspan main di apa ya, bukan main di mana, main hujan aja juga salah satunya kesukaan anak-anak zaman sekarang. Bener gak sih?
1: Betul,
0: anak-anak
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan sering gak main hujan dulu?
1: Dulu jarang sih.
0: Oh, dulu jarang. Nah,
1: kalau main hujan ya, kalau kehujanan sering.
0: Sama aja dong. Aku juga kehujanan juga gitu. Oke. Berarti kalau dulu tuh Ruspan katanya main hujan jarang loh.
1: Jarang.
0: Berarti emang dilarang orang tua apa gimana?
1: Betul dilarang orang tua. Karena kenapa? Karena mental aku tuh, fisik aku tuh sudah terdidik oleh banjir itu. Jadi kalau hujan, biar hujan apapun, aku tidak pernah gentar gitu. Karena air dari banjir itu tuh lebih rawan daripada air hujan, Kak Jen.
0: Iya, betul sih.
1: Betul. Kalau air hujan kan kita bisa bilang ini bersih.
0: Emang iya.
1: Betul.
0: Kalau dari mana bersih?
1: Menurut aku. Bersih mana sama air banjir?
0: Air hujan itu kan kalau rintik tuh kan, itu kan udah tercampur sama polusi, partikel-partikelnya, karuspan.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, tapi sama aja sih kotor gitu.
1: Betul.
0: Tapi memang ya itulah namanya dulu ya, zaman dulu memang sering banget kita main-main air, main hujan, berenang lah gitu. Memang kalau nginget zaman dulu, masa lalu itu, kalau kita inget zaman sekarang kayak aku sih bawanya ketawa aja karena kayak nginget zaman dulu, kayak aku dulu pernah di posisi anak-anak zaman sekarang, tapi

0: se apa ya se sebenarnya se effort itu, karena kan dulu tuh nggak ada itu yang namanya kayak HP kan, belum ada kan,
1: belum,
0: kita kan
1: belum
0: ada HP kan,
1: belum megang HP,
0: belum megang HP. Terus belum, iya belum. Terus walaupun warnet itu ya jarang juga lah ya, sebulan dua kali, sekali dua kali. Tapi kan memorablenya itu di zaman dulu ya, kita mainnya main tradisional pernah nggak, Rospal?
1: Pernah.
0: Apa tuh?
1: Main logo, tau nggak?
0: Logo.
1: Balego. Kalau bahasa orang sini tuh balego. Jadi dia permainannya tuh bulat. Jadi di apa sih?
0: Disentil.
1: Dipukul, oh, gitu, dipukul pakai bambu.
0: Oh, aku enggak tahu.
1: Itu namanya balego.
0: Oh.
1: Kalau di sini pernah main main enggrang pernah.
0: Ah, aku enggrang sering.
1: Enggrang, balego itu aku pernah. Terus main apa lagi?
0: Lompat tali.
1: Oh, itu sering.
0: Oh, okay.
1: Tapi enggak bisa-bisa. Jadi aku kalau main lompat tali, aku yang bagian muternya aja.
0: Oh, bagian muternya aja.
1: Nah, yang penting ya main kan, yang penting main kan.
0: Betul, betul, betul. Iya, iya. Itu dia ya teman-teman, kayaknya seru banget obrolan kita ya.
1: Betul, betul.
0: Respon ya kayak sun minggu depan kayaknya bisa kita ngobrol lagi ya.
1: Boleh, boleh, boleh. Tapi tahu enggak Kak Jen?
0: Apa
1: ada perbandingan nih. Kalau dulu kan aku lebih suka berenang. Daripada
0: sekarang?
1: Main hujan.
0: Sekarang?
1: Tapi kalau sekarang aku lebih suka main hujan daripada berenang.
0: Kenapa tuh?
1: Betul, karena asik. Hujan-hujanan berduaan gitu.
0: Nah,
1: itu asik tuh.
0: Aduh.
1: Karena kan sudah ada lagu Payung Teduh, jadi kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apa itu kehujanan.
0: Sedia aku sebelum hujan.
1: Kan gitu lagunya tuh.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Cuman ada lagunya aja gitu. Oh. Sedia aku sebelum hujan. Okay. Gitu juga.
0: Iya sih, benar juga. Kayak gak tau ya, sekarang di Palangkaraya jarang hujan nih, harus pan ya.
1: Betul, betul.
0: Ada karhutla
1: dan kayaknya harus biar hujan gitu. Hujan. Tapi teman Pro 2, mari kita doakan juga ya, Kalimantan langsung bebas karhutla.
0: Iya.
1: Artinya kita masih bisa menghirup udara segar seperti semula. Dan mari kita doakan juga Kalimantan. Apa sih namanya ya Kak Jen?
0: Apain namanya?
1: Kok aku lupa ya?
0: Apain namanya?
1: Bisa bebas dari karhutla ini.
0: Iya, bebas dari asap yang pasti.
1: Betul, betul. Dan kita juga doakan ya kepada tim Basarnas, BPBD, ataupun
0: tim kesehatan juga.
1: Tim kesehatan, tim relawan. Semoga mereka selalu sehat dan selalu bisa memadamkan api yang menyebar.
0: Amin,
1: gitu.
0: Amin. Ya itu dia ya pesan dari Ruspan ya, selaku masyarakat Kalimantan Tengah ya,
1: betul,
0: yang
1: betul
0: sangat peduli dengan masyarakat sekitar dan lingkungan gitu ya. Oke,
1: betul.
0: Teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita pada hari ini, dan Jen sekaligus pamit undur diri nih, karena habis ini kalian di Santai Siang akan ditemani oleh Kak Ruspan ya enggak?
1: Betul, betul. Nanti aku yang akan menemani kalian hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Oke deh teman Pro 2, itu dia ya. Dan Jen pamit undur diri dari ruang suara kalian. Dan yang pastinya Jen bakal ada menemani kalian di hari Selasa nanti ya teman Pro 2 di sore ceria. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Ciao. Tapi sebelumnya nih ada lagu nih, tadi kalau ngomongin tentang hujan, Jen bakal puterin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Dan ini dia lagunya buat teman-teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.

Info Pro 2, Minggu 20 September 2026, pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pagi hari ini kita awali dari dunia hiburan perfilman. Ribut Resident Evil raih rekor box office dari pemutaran pratinjau. Resident Evil meraih rekor pemutaran pratinjau dengan pendapatan 8,8 juta dolar, terbesar dari sejarah waralaba tersebut. Film Reboot ini diproyeksi meraih hingga 60 juta dolar pada akhir pekan pembukaan domestik, didukung ulasan positif dan biaya produksi sekitar 75 juta dolar. Resident Evil berpotensi mencatat pembukaan terbesar dalam sejarah waralaba dan diperkirakan memimpin box office akhir pekan ini. Kita beralih ke info Pro 2 selanjutnya dari dunia olahraga, yaitu Barcelona segera perpanjang kontrak Rafinha hingga 2029. Barcelona akan merampungkan perpanjangan kontrak Rafinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Kesepakatan baru disiapkan setelah Rafinha menunjukkan kontribusi penting dalam peran barunya hingga sebagai penyerang tengah Barcelona. Rafinha sebelumnya menyatakan keinginan mengakhiri karir profesionalnya bersama Barcelona setelah memperpanjang masa baktinya di klub. Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, kalian masih mendengarkan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini Rizman yang akan menemani santai siang kalian hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita bisa rame-rame nih di hari Minggu ini, di weekend ini. Yang pertama kita ada di program Hitlist Playlist nih teman Pro 2 ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, boleh saja tuh langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan yang pastinya kita bakal cariin lagu favorit kalian untuk sama-sama kita dengarkan di santai siang pada hari ini. Jadi langsung saja nih teman Pro 2, langsung bergabung nih. Langsung apabila sudah bergabung, langsung tap-tap layar aja nih teman Pro 2. Kita akan rame-ramein Pro 2 pada siang hari ini. Cus, langsung bergabung teman Pro 2. Santai untuk pagi hari ini. Let's go.

0: Aduh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita sedang mendengarkan lagu Tega Nyako dari Leondra. Requestan dari teman-teman nih. Sambil kita bacain komen-komen pada live TikTok kita pada siang hari ini. Apa kabar kabut asap di sana, Bang? Palembang sedikit berkurang karena sudah ada hujan. Kalau di Kalimantan belum ada hujan nih. Ada sempat beberapa pekan lalu itu cuman gerimis-gerimis sedikit. Request Ruli Parulian, mengapa Bang? Terima kasih. Oke, setelah ini kita bakal kita bakal cariin lagunya dan kita bakal dengarkan sama-sama ya. Di sini PKL lama enggak hujan, paling ada gerimis cuma beberapa menit. Oke, mari kita doakan cepat hujan ya teman-teman Pro 2. Stereoal tentang kita, Bang. Oke, nanti kita bakal cariin dulu ya, Bang. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia Teganya Aku dari Leondra. Let's go. Enjoy teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2. Kali ini kita sambil dengerin lagu Mengapa dari Roni Parulian nih. Ayo, siapa yang tahu lagu ini? Yaitu Roni Parulian Mengapa. Mengapa tuh, teman Pro 2? Abai. Air respon. Oke. Halo, Abai. Halo, Kak Abai. Kak Abai, boleh request lagu nih untuk teman-teman Pro 2 kita di luar sana. Dan bagi teman-teman Pro 2 juga nih yang mau request lagu, langsung saja nih join lab kita di TikTok ya, di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar kalian, tulis di kolom komentar, tulis lagu favorit kalian, nanti respon bakal cariin lagunya dan kita dengerin sama-sama. Oke, ini dia Mengapa Roni Parulian. Let's go. Enjoy untuk santai siangnya siang hari ini, teman Pro 2.

caranya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita lagi mendengarkan lagu penyangkalan dari Fori Fetch ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang juga ingin mau request lagu nih, langsung saja join Levita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar, nanti respon bakal cariin lagunya dan kita dengerin sama-sama. Oke, ada kata-kata nih dari Kareheboy. Tetap semangat untuk menjadi yang terbaik, buktikan kita bahwa kita bisa sukses. Salam seperjuangan. Oke, thank you Kak Eboy untuk kata-katanya untuk teman Pro 2 di Nyantai Siang pada siang hari ini ya. Dan bagi teman-teman Pro 2 juga nih yang lagi makan, yang lagi nongkrong, ataupun yang lagi nyantai bagi dengan keluarga ataupun dengan teman-teman, yuk join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Sambil request lagu dan sambil dengerin lagu favorit kalian di radio 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, yang pastinya teman terbaik kamu. Kabal, request lagu Karma Coklat Bang. Oke, nanti kita cariin dulu ya Kabal. Jadi tetap stay tune di TikTok kita juga, dan tetap stay tune di frekuensi yang sama di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita sambil dengerin lagu penyangkalan. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Oke, terima kasih Kabal untuk satu koin yang kakak berikan kepada akun Pro2RI di Palangkaraya ya. Semoga Kabal selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Oke Kabal, kita santai dulu sambil dengerin lagu requestan teman-teman ya. Kali ini kita dengerin lagu Penyangkalan. Enjoy Kak. Let's go.

lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik

Oke, Tahun Pro 2 kali ini kita sambil dengerin lagu Seventeen ya, yaitu untuk mencintaimu. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau juga nih diputerin lagu favoritnya, langsung saja nih join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi langsung join dan langsung tulis di kolom komentar, nanti Ruswan bakal cariin lagunya dan kita bakal putarin lagu favorit kalian. Habis ini Samson lah. Oke, habis ini Samson ya teman Pro 2, yaitu Tak Bisa Memiliki. Nanti kita sambil dengerin sama-sama ya untuk Kak Rajan Kambe. Jadi tetap stay tune di TikTok kita, mungkin sambil tap-tap layar nih Kak Rajan, ataupun kasih gip-gip paus boleh tuh, ataupun topi cowboy boleh tuh. Oke, jadi bagi teman-teman Prodo di luar sana yang mau juga request, langsung saja join ya dan tulis di kolom komentar, nanti kita bakal dengerin sama-sama lagu favorit kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia lagu untuk mencintaimu Seventeen. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini kita sambil dengerin lagu Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Siapa sih yang enggak tahu lagu ini ya, teman-teman Pro 2? Lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang hits, lagi hitsnya akhir-akhir minggu ini, akhir-akhir dan akhir-akhir pekan ini ya. Jadi bagi teman Pro 2 yang juga mau nih diputerin lagu favoritnya, langsung saja ya join lab kita di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ataupun langsung saja nih tulis di kolom komentar kalian di lab TikTok kita, nanti Ruspan bakal cari ini lagunya dan kita bakal puterin sama-sama dan kita nikmatin sama-sama untuk yang tes siang kali ini. Oke, untuk hitlist playlist pada siang hari ini masih ada waktu nih, kurang lebih 45 menit ke depan. Jadi bagi teman-teman yang mau request langsung saja join, dan bagi teman-teman yang udah request langsung saja nih tap-tap layar ataupun kasih gift kita nih, pause ataupun topik obay boleh juga nih, kira-kira masing-masing 10 lah. Ruspan selalu doakan tuh bagi teman-teman yang udah gift dan tap-tap layar, semoga kalian selalu sehat yang pastinya. Oke, teman Pro 2, enjoy ya, kita sambil dengerin lagu Cinta Terakhir Setia Bonar. Let's go, teman Pro 2, enjoy.

0: Kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Oke, untuk menikmati santai siang pada hari ini ya tahun kedua, kita sambil dengerin lagu Cegil dari Nabila Takia. Halo Kak Langs. Halo Kak, stay safe di Palangkaraya. Oke, stay safe juga untuk di dimanapun Kak Langs berada ya. Kak Sandi, boleh request lagu enggak Bang? Boleh. Langsung saja Kak Sandi, tulis di kolom komentar lagu favoritnya. Nanti respon bakal cariin lagunya. Nanti kita bakalan dengerin sama-sama. Tapi saat ini kita lagi dengerin lagu Cegil dari Nabila Takia ya. Let's go, enjoy teman-teman.

esensi buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga.
1: Setidak jualan ini usahanya so tutup, Bu?
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Oke, Tuan Pro 2, kali ini kita sambil dengerin lagu Kota Ini Tak. Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama. Oke, siapa yang tidak tahu lagu ini ya? Ini Wits bareng Ajis Harun ya, Tuan Pro 2. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih diputerin lagu favoritnya, langsung saja join live kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar dan respon bakal cariin lagunya dan kita bakal dengerin sama-sama di nyantai siang pada hari ini ya. Kurang lebih untuk setengah jam ke depan kita masih buka request lagu nih. Bagi teman-teman Pro 2 yang mau join langsung saja nih join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan yang pasti kalau udah masuk live kita harus tap-tap layar nih teman Pro 2, karena kita bakal menembuskan di 30.000 like pada pagi hari ini. Jadi langsung saja join ya. Oke, untuk menemani nyantai siang kita pagi hari ini. Kok pagi hari ini ya? Hari ini ya teman Pro 2. Adalah lagu dari Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama. Enjoy teman Pro 2, mari kita dengarkan bareng-bareng.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, untuk nyetes yang kali ini kita sambil dengerin lagu istimewa dari Good Morning Everyone ya. Oke teman Pro 2, jadi bagi teman-teman yang ingin mau juga nih request lagu, langsung saja ya join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar kalian judul lagu favorit kalian, nanti respon bakal cariin dan kita bakal puterin sama-sama. Oke Kak Adel, terima kasih untuk gift mawarnya, untuk 5 koin bukan 5 koin 6 koin mawar untuk siang hari ini. Kak Adel mau request lagu enggak nih? Boleh tuh Kak Adel. Siapa tahu ada lagu favorit Kak Adel yang ingin dicarikan oleh respon dan kita puterin sama-sama. Oke, teman Pro 2, bagi teman-teman yang ingin request langsung saja nih. Oke, sudah deh, Pak. Kita bakal puterin habis ini ya Kak Adel. Lagu sambung dari Pamungkas ya. Setelah ini tetap stay tune nih Kak Adel. Oke, bagi teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Enjoy dengan lagu istimewa Good Morning Everyone. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tongkro 2, ini dia lagu dari Tulus Teh Hijau. Jadi ini adalah lagu requestan terakhir dari teman-teman Pro 2 ya, yang udah join lab kita. Jadi bagi teman-teman yang udah request lagu di lab kita ya, terima kasih banyak, semoga kalian selalu sehat. Dan bagi teman-teman yang udah tap-tap layar dan gip ya, terutama untuk Kak Adel, ada Kak Aulia, dan yang udah gip, bagi teman-teman ya, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, rezekinya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita berada di Rusman bakal membagiin informasi ataupun ide-ide kreatif untuk bisnis UMKM pemula ataupun muda kreatif ya, teman Pro 2. Tapi Rusman bakal kasih tips-tips nih setelah ini. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi Rusman mengucapkan terima kasih yang udah request lagu, yang udah tap-tap layar, dan terutama yang udah give untuk Pro 2 RRI Palangkaraya hari ini. Rusman doakan selalu sehat dan rezeki kalian lancar terus. Oke, sambil menikmati, ini dia lagu Teh Hijau dari Tulus. Let's go, enjoy teman Pro 2, bye bye.

0: Aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini di pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia Barat ya, kita akan beralih program di informasi UMKM ataupun bisnis kreatif muda nih teman Pro 2. Kali ini ada informasi untuk mengawal di pukul 12 hari ini ya, yaitu HIPMI dan Pemkot Depok perkuat sinergi dorong UMKM naik kelas. HIPMI Kota Depok dan Pemkot Depok memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha muda diharapkan berperan sebagai mitra pemerintah dalam perusahaan kebijakan ekonomi. HIPMI menargetkan UMKM naik kelas melalui pembelajaran jaringan usaha, kolaborasi industri, dan perluasan pemasaran. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok berkomitmen nih memperkuat sinergi terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan pada pelantikan Badan Pengurus Cabang BPC HIPMI Kota Depok pada periode 2026-2029. Oke teman-teman, itu dia informasi UMKM untuk mengawali ngobrol kita pada siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Tisunya mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruspan akan membagikan 15 ide usaha kecil yang menjanjikan nih di 2026 dan rekomendasi juga untuk UMKM, teman Pro 2. Memulai usaha kecil kini menjadi peluang besar ya di tengah perkembangan industri kuliner, minuman, frozen food, bakery hingga bisnis rumahan di Indonesia. Banyak pelaku UMKM mulai mencari cara agar produksi lebih cepat, higienis dan mampu bersaing di pasar modern. Karena itu penggunaan mesin untuk UMKM menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Adapun 15 ide usaha kecil yang menjanjikan di 2026 yaitu yang pertama adalah usaha minuman kekinian yang healthy drink. Tren minuman sehat masih menjadi salah satu bisnis paling menjanjikan di 2026. Produknya seperti jus buah ya, smoothies, jamu modern, infused water ataupun minuman herbal. Memiliki pasaran yang terus berkembang untuk mempercepat produksi minuman nih teman Pro 2. Sekarang kan banyak tuh minuman-minuman yang smoothies yang banyak digemari ya. Smoothies itu kan campuran antara buah dan cream powder gitu ya teman Pro 2, terus ada keju dan susu juga. Jadi hampir-hampir mirip seperti buah-buahan juga ya teman Pro 2. Apalagi kan jus buah. Jus buah kan menjadi salah satu minuman kesehatan favorit juga sih. Apalagi Ruspan suka banget sama jus buah. Apalagi jus buah melon atau mangga itu sangat seger banget ya teman Pro 2. Yang kedua yaitu usaha frozen food rumahan ya teman Pro 2. Frozen food rumahan menjadi bisnis yang terus meningkat karena masyarakat membutuhkan makanan praktis dan tahan lama. Salah satunya banyak banget yang pernah kita temui juga nih di kota-kota kita, yaitu pertama Nugget Homemade ya. Nugget Homemade, yang kedua yaitu dimsum, bakso, sosis ataupun ayam marinasi nih teman Pro 2. Yang ketiga yaitu usaha bakery ataupun roti modern. Roti modern itu bisa jadi yang pastinya roti ya, donat, churros, brownies ataupun pizza. Ini salah satu menjadi bahan rumahan ya, dari bahan rumahan yang bisa menjadi bisnis UMKM ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal lanjutin lagi sisanya setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu Genius. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita putar lagunya. Let's go, enjoy untuk santai siang hari ini ya teman Pro 2. Do you think I'm stupid?

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, non Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita ngelanjutin yang tadi ya teman Pro 2. Tadi kan kita udah membahas tentang nih usaha minuman kekinian, frozen food dan roti atau bakery atau roti modern ya teman Pro 2. Kali ini akan ada keripik dan snack nih. Salah satunya ada keripik singkong, keripik pisang, basreng makaroni pedas ataupun keripik kulit ayam. Kira-kira kan banyak tuh beredar di sosial media kita kan yang berjual keripik singkong dengan berbagai rasa. Ada rasa blueberry, ada rasa matcha, ada rasa coklat, dan ada rasa tiramisu nih. Itu menjadi salah satu usaha andalan UMKM dengan modal kecil juga nih teman Pro 2. Dan apalagi kan basreng nih suka yang pedas-pedas kan. Biasa kalau anak muda Gen Z itu kan suka yang makan yang pedas-pedas nih. Ada makaroni pedas juga dan ada kerupuk kulit ayam. Ini salah satu menjadi cemilan anak muda sekarang ya teman Pro 2 yang berbau-bau dengan keripik ataupun kerupuk. Oke, selanjutnya itu ada usaha daging ataupun barbeque nih. Ada usaha daging dan barbeque-an. Biasa tuh kan kalau teman-teman lagi nyantai ataupun lagi camping itu kan biasanya ya nge-grill ya. Dan ini bisa jadi usaha juga loh teman Pro 2. Kita tinggal menyiapkan daging slice ataupun comfortable ya yang bisa disewakan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Dan yang selanjutnya itu adalah usaha kopi ataupun kafe. Banyak banget ya sekarang ini yang jualan kopi, kopi shop itu, kopi keliling ataupun kopi gerobakan yang biasa yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu salah satu menjadi usaha kreatif juga nih teman Pro 2. Kalau di Kota Palangkaraya sendiri itu menjadi salah satu usaha yang menjanjikan banget ya, usaha kopi keliling. Oke, yang selanjutnya yaitu usaha ayam geprek ataupun french chicken. Siapa sih anak muda yang tidak suka ayam geprek, apalagi pedasnya yang luar biasa ya teman Pro 2. Nah, ini bisa jadi salah satu ide bisnis yang menjanjikan juga nih untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau mulai bisnis UMKM. Oke teman Pro 2, itu dulu, nanti kita bakal lanjutin lagi ya dengan ide-ide usaha bisnis UMKM kecil-kecilan. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu Jika dari Daniela. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Jika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruspan bakal ngasih beberapa contoh ya bisnis F&B yang sukses. Salah satunya adalah Kopi Kenangan. Sukses dengan inovasi dan strategi pemasarannya nih teman Pro 2. Kopi Kenangan berhasil membangun brand kopi lokal yang kuat dalam waktu singkat. Kunci keberhasilannya terletak pada strategi pemasaran yang menyasar kaum muda, pemanfaatan aplikasi digital, serta inovasi produk yang terus berkembang. Mereka juga memadukan konsep grab and go dengan suasana nyaman, menjadikan pilihan favorit masyarakat urban. Oke, nomor 2, yang kedua adalah Mega Cuan nih. Padahal karena konsep dan harga terjangkau, Mega Cuan menjadi fenomena karena mengusung konsep unik, nama menu yang nyetrik, serta harga yang sangat bersahabat. Strategi pemasaran yang memanfaatkan viralitas media sosial sukses menjangkau pasar anak muda. Ini membuktikan bahwa diferensiasi dan kreativitas bisa membawa UMKM meraih skala nasional. Oke teman Pro 2, itu dia dua contoh bisnis UMKM F&B yang sangat bisa kita jadikan rujukan referensi ya, bagaimana cara pemasaran mereka, bagaimana target pasar mereka, bagaimana mereka upbranding produk mereka, apa aja yang dilakukan oleh mereka, kita bisa tiru mereka nih. Nah, akhirnya kita bisa sukses juga menurut bagaimana kita bisa mencari inspirasi dari UMKM yang sudah terkenal nih teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 tertarik mau mulai dari mana nih? Jualan pentol dulu atau langsung jualan kopi atau bagaimana nih? Oke teman Pro 2, apapun itu intinya kita harus konsisten untuk menjalankan bisnis kita ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke informasi olahraga. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bolehkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program berita olahraga nih teman Pro 2. Untuk mengawali berita olahraga siang hari ini, Ruspan akan menginformasikan dari dunia sepak bola nih. Ayo, siapa yang malam tadi nonton Barcelona? Kali ini hat-trick lawan Sevilla, Rafinha lampaui catatan Messi dan kejar Ronaldo. Barcelona semakin dekat mengamankan masa depan Rafinha di klub besar asal Spanyol tersebut. Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat umum klub bersamaan dengan perkembangan negosiasi kontrak dengan Mars Benal dan Kavi Espart. Ia telah melewati catatan Lionel Messi, sementara Cristiano Ronaldo masih berada di atasnya dengan 13 gol bersama Real Madrid pada 7 laga awal La Liga 2014-2015. Dan informasinya juga Rafinha kontraknya diperpanjang nih di Barcelona. Oke teman Pro 2, itu dia informasi olahraga untuk mengawali siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruspan bakal bacain informasi yaitu daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Asian Cup 2026. Yaitu ada di penjaga gawang ada Emil Audero, Martin Faes dan Nadia Arga Winata. Di posisi back ada Rizky Rido, Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, Nathan Johan, Kevin Dix, Donitri Pamungkas, Dance James dan Dion Mars. Di gelandang ada Egi Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Tom Hai, Kelvin Verdong, Joey Velopesi dan Raihan Hanan. Di penyerang ada Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, Michel Becker dan Luke Picker. Oke, teman Pro 2, kali ini di FIFA Asian Cup siapa sih pemain andalan kalian? Kalau Ruspan sendiri justru itu ada dua pemain andalan yaitu Tom Hai dan Ole Romeni. Kalau teman Pro 2 apa nih? Tapi apapun itu ya, mari kita doakan timnas Indonesia sukses di FIFA Asian Cup 2026. Oke, teman Pro 2, nantikan selanjutnya informasi selanjutnya dari Ruspan. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi nih dari MotoGP. Ayo, siapa yang suka nonton MotoGP nih? Martin kalahkan Marquez, amankan pole position MotoGP Australia 2026. George Martin merebut pole position MotoGP Australia 2026 dengan keunggulan 0,015 detik atas Marc Marquez. Pedro Acosta melengkapi baris pertama, sedangkan Marco Bezzecchi memimpin baris kedua. GP Australia akan menjadi kesempatan bagi Martin dan Marquez untuk bersaing dalam perebutan poin dan memperlebar jarak keduanya di klasemen. Ayo, siapa yang dukung Martin dan siapa dukung Marquez? Tapi kalau Rusman sendiri pastinya dukung Marquez, karena idola Rusman dari kecil itu adalah Marc Marquez. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi dari motor dunia motor GP. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul. Ngucap salam, ngomong sopan, itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Oke teman Pro 2, kali ini masih bareng Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruspan akan membagikan informasi yang penting ya teman Pro 2, sehubung dengan kondisi darurat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana instruksi gubernur yang diperpanjang hingga 8 Oktober 2026, maka LPP RRI Palangkaraya patuh dan taat pada aturan tersebut terkait pelaksanaan RRI Fest, Jalan Sehat, Bazar UMKM, Donor Darah, dan Lomba Mewarnai. Kegiatan yang semula akan dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026 diundur menjadi Sabtu 10 Oktober 2026. Oke teman Pro 2, itu dia info yang harus kita simak bersama-sama ya. Dan mari kita doakan juga agar karhutla di Kalimantan Tengah cepat berlalu. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan relay Pro 2 Jakarta di Indonesia Top Hits Nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, saat lagi kita akan relay Pro 2 Jakarta dan bergabung ke Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2, untuk mendengarkan Indonesia Top Hits 20 Nasional. Oke, sekaligus Rusman pamit undur diri juga, telah menemani teman Pro 2 dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga sekarang. Oke, stay safe teman Pro 2, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk menghadapi aktivitas hari ini. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: aku juga lagi bokek. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Lewati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

ke posisi 15, naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude nih kalau bikin judul ya, selalu

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: Lucy dengan Gurun Hujan. Aduh, no komen deh. Juicy Lucy lagi rame soalnya. Kamu tim yang mana? Aku tim yang mantau komen-komen netizen aja ya. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kasusnya bisa cepet selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: pindah dengan terbelah jadi dua. Ini lagu ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: kali kita saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda

0: omongkas berapa kali kita saling memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8-nya, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman berdua, faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produksi, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Winnie the Pooh ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: kalian selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: niat kedua teman berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.

Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali aku Rana Tobing menemani kamu lagi di sore ini, program sore ceria. Setelah tadi kamu dengerin Top 20 Indonesia mancanegara juga ya, dari pukul 14 sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bakal seru-seruan menemani kamu juga dengan lagu-lagu keren di Top 20 di Artist of the Week. Kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu dari Sal Priadi. Jadi buat kamu ya, penggemar dari Sal Priadi, tetap keep stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Yeay, menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
4: Baik, Non. Siap.
5: A few moments later.
3: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
4: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini. Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
6: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro2, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro dua, dari masa muda yang bertangan dingin, ya, pemegang gitar akustik sampai tentu terkenal, kamu pasti udah tahu sama yang namanya Sal Priadi. Ya, dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan aktor Indonesia yang telah didominasikan untuk 7 kali Anugerah Musik Indonesia, 1 Piala Citra pada Festival Film Indonesia untuk pencipta lagu dan tema terbaik gitu ya. Nah, Sal Priadi ini telah mengunggah cover lagu yang ada di akun SoundCloud yang miliknya sendiri di tahun 2015, dibantu oleh Mahatama dan Derry dari grup musik Koldiak. Lalu dia merilis single pertama dengan judul Kultusan melalui Gizeze Records pada tahun 2017. Ya, kita nanti bakal bagikan lagi cerita-cerita seru dari sang penyanyi Sal Priadi dengan nama asli Salmantio Asriski Priadi. Dia kelahiran 30 April tahun 1992.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Oke, teman pro 2 Sal Priadi emang dia tuh langsung mencuri perhatian lewat gaya bernyanyi yang penuh penghayatan dan diksi lirik gitu ya. Ya, yang emang tidak biasa kolaborasinya bareng kayak Nadine Amisa di lagu Amin Paling Cerdik di tahun 2018. Ini makin mengukuhkan namanya ini sebagai penulis lagu bernuansa teatrikal yang ulung gitu. Oke, okay. Di balik lagu-lagu yang terkesan magis ya dan puitis, keseharian dari Sal Priadi ini adalah sosok pria family banget yang hangat. Nah, Sal Priadi adalah seorang suami juga. Ya, berarti dia udah berumah tangga dan menjadi ayah yang penuh perhatian. Dari kesehariannya banyak dihabiskan sih ya untuk bermain dengan buah hatinya di rumah ya. Terus bertukar cerita dengan sang istri, kehangatan rumah tangga ya, dan momen-momen kecil seperti itulah yang kemudian bertransformasi menjadi lirik-lirik lagu romantis yang sangat mengena di hati teman-teman Pro 2 ya. Kayak lagu Ikan Menari, Ikat Aku di Tulang Rusukmu, masih banyak lagi gitu ya. Kalau ngomongin album penuh keduanya ya, jadi sebuah pencapaian luar biasa. Album ini berisi rupa-rupa perasaan, ada yang lucu, manis, hingga yang paling menyayat hati seperti lagu yang baru aja kamu dengerin tadi, Gala Bunga Matahari. Ini adalah lagu yang pesannya tuh penuh kerinduan banget untuk mereka yang udah lebih dulu berpulang ya. Jadi buat kamu yang punya keluarga, teman dekat, bahkan pacar, mereka udah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, kita tetap doakan, yaitu kenangan-kenangan saja gitu kan ya. Karena mereka udah tenang banget, tenang bersama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Oke, teman Pro 2, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Sal Priadi. Jangan pindah frekuensi, kamu dengerin program Artist of the Week bareng aku, Ranap Tobing. Tetap stay tune terus.
1: Artist of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
3: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing di Artist of the Weekend bareng Sal Priyadi nih. Baru aja kamu dengerin lagunya Amin Paling Serius. Ini adalah kolaborasi antara Sal Priyadi dan Nadine Amizah yang dirilis pada Mei tahun 2019. Oke, lagu ini tuh memiliki makna yang mendalam, terutama tentang pentingnya keseriusan dalam doa dan hubungan. Ya, penyanyi ini tuh si Sal Priyadi, waduh susah banget ya nyebutnya ya. Ya, bahwa dari lagu ini tuh ditulis untuk mengingatkan agar lebih khusyuk ya, khusyuk dalam mengaminkan doa, terus tidak sekedar mengucapkannya secara sepintas. Inspirasi dari lagu itu datang dari pengamatan Sal tentang bagaimana seringkali itu orang tidak memberikan perhatian penuh saat mendoakan orang lain. Benar juga. Kalau kita berdoa tuh harus khusyuk ya. Di sisi lain, Nadine Amizah melalui liriknya juga menyampaikan bahwa cinta sejati itu harus dilandasi dengan keseriusan dan komitmen yang tulus. Dia juga menginginkan hubungan yang stabil dan penuh kepercayaan tanpa adanya keraguan. Kalau dari cerita lagu ini, proses pembuatannya tuh berlangsung cukup lama guys, karena kendala dari jarak antara Sal dan juga Nadine Amizah. Sal Priyadi kan tinggalnya di Malang. Oke, Nadine ya dia berada di Jakarta ya. Jadi begitu mereka bertemu, mereka tuh langsung merasa cocok ya, dan berhasil menyelesaikan lagu ini dengan cepat. Nah, lagu ini mendapatkan banyak pujian karena dari liriknya yang sederhana namun penuh makna. Ini berhasil menyentuh ya teman-teman Pro 2 pendengar lagu dari Nadine dan Sal Priyadi ya, dan menggambarkan pentingnya kesetiaan dalam sebuah hubungan. Oke. Teman Pro 2, masih konsentrasi dong dengan lagu-lagunya dari Sal Priyadi, tetap stay tune terus ya. Aku bakal hadirkan lagu berikutnya di sore hari ini.
1: Of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nara ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
2: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan.

Teman Pro 2, aku akhiri dulu untuk lagu-lagu dari Sal Priyadi, tapi masih ada satu lagu lagi, jadi jangan cemas ya, jangan gelisah. Oke, Teman Pro 2, terima kasih buat kamu udah dengerin Artist of the Week bareng aku Ranab Tobing. Buat kamu tetap stay tune terus ya, masih banyak program dan lagu-lagu keren, informasi asik ya yang bisa menambah wawasan kamu buat anak-anak muda Palangkaraya. Yuk, ini dia Sal Priyadi. Besok kita pergi makan sebagai lagu closing di Artist of the Weekend. Sampai jumpa lagi di Artist of the Week selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
2: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
1: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
2: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
1: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
2: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
3: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

92,42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Lagu dari Tulus, Teh Hijau. Ya, kita masih dalam suasana kondisi kabut asap yang makin tebal aja di kota kita Palangkaraya. Jadi tips menghadapi kabut asap udara sore ini, jangan lupa buat kamu yang mau berpergian ke mana aja, pastikan memakai masker minimal jenis N95 atau masker medis ganda untuk menyaring partikel mikroskopis ya. Oke, juga kebutuhan cairan ini jangan sampai lupakan. Paparan udara kering dan berasap ya, ini sering membuat tenggorokan cepat gatal. Usahakan tetap minum air putih hangat untuk menjaga kelembapan saluran pernapasan kita guys ya. Perlu untuk menutup ventilasi saat hari makin sore kayak gini. Buat kamu yang sekarang berada di rumah ya, memasuki sore menjelang malam, kelembapan udara meningkat dan membuat partikel asap ini makin mengendap dekat permukaan tanah. Sebaiknya mulai tutup pintu dan jendela rumah ya. Ventilasi udara juga mungkin tertutup dengan horden yang kayaknya udah tinggi menutupi ventilasi rumah kamu. Kalaupun tidak seperti itu, ya udah tutup mungkin dengan gabus yang mudah dibentuk ya, kayak segi empat, segi tiga gitu, langsung ditutup aja ya, biar asapnya gak terlalu banyak masuk. Meskipun kita udah melakukan hal-hal seperti tadi, tapi masih aja ya bau asap, abu dari kebakaran hutan ini ada aja terlihat di sekitar dalam rumah kita. Aduh ya, aku juga sampai bingung banget sih ya, orang-orang yang suka membakar lahan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, kok gak berhenti-berhentinya ya buat gaduh gitu. Oke, semoga kita sadar akan yang namanya kesehatan. Begitu juga anak-anak sekolah ini harus belajar dari rumah ya, dengan melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Semoga bisa cepat diatasi dengan hadirnya hujan di kota Palangkaraya. Doa dan harapan itu udah dari kemarin-kemarin mungkin sudah kita minta ya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menurunkan hujan, namanya doa gitu ya. Oke, dan juga sudah ada dukungan dari pemerintah mungkin melakukan hujan buatan ya, sudah diusahakan ya. Baiklah teman berdua, lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara masih menghiasi ruang dengar kamu. Juga kita nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib. Tapi jangan kemana-mana, masih ini dengan lagu-lagu keren. Ini dia dari Alesa, Jadikan Aku Yang Kedua.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma khayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang. Yang susah ngejalaninnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu bagi Allah dan Rasul-Nya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kamu, dan ikutlah Allah dan Rasul-Nya jika memang kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang apabila disebut Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Merekalah orang yang sebenarnya beriman. Untuk mereka beberapa derajat kehormatan yang tinggi dari Tuhannya, ampunan dan rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu atau menyuruhmu keluar dari rumahmu dengan alasan yang benar, sesungguhnya sebagian dari orang beriman enggan ikut pergi berperang. Mereka membantahmu tentang kebenaran setelah terang. Begitu takutnya mereka seolah-olah dihalau kepada kematian, dan mereka memperhatikan akan kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari golongan menjadi milikmu, dan kamu menginginkan yang tidak bersenjata. Itulah untukmu, dan Allah menghendaki membuktikan kebenaran dengan ayat-ayat-Nya dan menghancurkan orang-orang kafir, supaya Allah menetapkan hak dan menghancurkan yang batil atau kemusyrikan, sekalipun tidak disukai orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: berpikir tidak? Apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?
1: Ya, berdengar Pesatu RRI Palangkaraya, tepat pukul 17 lewat 23 menit. Mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Oke, selamat sore teman Pro 2 yang masih dengerin radio. Oke. Udah pukul 17:48 nih. Buat kamu gimana kabarnya? Sore ini udah mandi, udah di mana nih? Di warung, di rumah, atau bahkan udah mandi tadi ya. Oke. Ya, teman Pro 2. Lagu dari Naf, akhirnya aku menemukanmu. Kayaknya tadi aku merasa ada yang nyanyi gitu ya. Nyanyi-nyanyi tipis ya. Nyanyi tipis-tipis ya. Bagus banget lagunya. Kamu mungkin ngebayangin suatu saat nanti kamu menemukan seseorang yang tepat buat jadi pacar kamu, terus tunangan, lalu menikah. Nah, wah, kalau sekarang mungkin masih main-main ya kan, belum waktunya, jalani aja karena masih sekolah ya. Kalau masih sekolah mah pacaran-pacaran biasa ya, gak usah mikirnya aduh akhirnya aku menemukan kamu buat aku jadi gimana gitu. Enggak ya, konsentrasi dulu sama sekolahnya. Nah, karena ini udah hari Minggu, oke. Menurut informasi bahwa PJJ buat anak sekolah ini masih dilaksanakan. Ya, khusus dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang memutuskan memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ pada 21 sampai 23 September. Yang memutuskan, nah, bagi jenjang PAUD SD dan SMP. Jadi keputusan ini tuh diambil setelah memperhatikan hasil pemantauan kualitas udara di Kota Palangkaraya pada tanggal 17, 18, 19, 20 September 2026 yang menunjukkan kondisi ISPU masih berada pada kategori berbahaya. Jadi memerlukan langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan peserta didik. Jadi kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi paparan udara yang tidak sehat, sekaligus juga memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal. Ini nih, dengar nih ya, buat teman-teman pelajar, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik ini tetap menjadi prioritas utama, serta akan terus melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
2: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: Oke, teman Pro 2, lagu dari Mansen Munte dengan Syukur udah membawa kita menit 1 ya. Udah pas banget sih sebenarnya, udah di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oke, buat kamu yang lagi di luar ruangan, tolong banget ya, jangan lupa pakai masker. Kabut asap emang bikin pemandangan agak estetik kayak di film-film Silent Hill. Tapi tahu nggak sih, paru-paru kita tetap butuh perlindungan ekstra biar nggak gampang tumbang. Kesehatan itu sebenarnya menjadi investasi paling mahal ya buat teman Pro 2. Jangan lupa perbanyak minum air putih. Kita masih menemani kamu dengan obrolan sore dan juga informasi menarik dilengkapi dengan lagu-lagu asik dari belantika musik Indonesia dan mancanegara.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
4: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
5: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
4: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
5: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
4: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
5: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
4: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
5: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
4: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
3: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
3: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

92,4/2 teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Sheila on 7, Pria Kesepian. Cie. Yang kemarin habis putus atau kayaknya malam minggunya gak jadi karena kabut asap tebal, jadi dilarang jalan-jalan. Apalagi kamu masih anak sekolah ya kan, lagi PJJ, jadi gak usah kemana-mana dulu gitu. Oke, gak apa-apa. Sekarang kita tuh udah di apa ya, di dibuat asik sama teknologi canggih. Kau bisa teleponan, bisa chat, bisa berbagi video, terus komunikasi jarak jauh lewat video call ya, pacaran di dalam kamar ya tentunya. Kamu bisa belajar bareng gitu ya, ketawa-ketawa bareng, tapi dengan norma-norma positif. Oke. Nah, teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari industri film tanah air. Karya film terbaru besutan dari Baim Wong ini berhasil mencuri perhatian dari kancah internasional loh ya, dan resmi melirik panggung yang bergengsi IFA Awards 2026. Nah, nggak tanggung-tanggung, film karya sutradara ternama ini masuk dalam pertimbangan di 8 kategori. Sekaligus pencapaian ini jelas jadi bukti banget kalau kualitas sinematografi, jalan cerita, dan akting para pemeran film Indonesia ini makin diperhitungkan ya, makin diperhitungkan ya, hitung-hitung gitu ya, serta mampu bersaing di level global. Jadi masuknya karya anak bangsa ke ajang penghargaan internasional ini tentu menjadi suntikan semangat buat kemajuan perfilman Indonesia. Boleh dibilang semangat baru ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 dan semua kita di sini, mari kita doakan semoga film ini bisa menjadi hal yang membanggakan, bisa membawa pulang piala dan mengharumkan nama bangsa Indonesia.

Messi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: cuaca.
1: Ya baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik, silakan kakak untuk laporan info cuaca.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari, Senin 21 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap dan dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra yang sudah menyampaikan info cuaca buat esok hari ya. Kita masih balik lagi menemani kamu di program Sore Ceria.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sandal pintar ini dikembangkan oleh tim program kreativitas mahasiswa bidang karsa cipta yang diketuai oleh Rina Putri Cahyati ilmu keperawatan. Nah, bersama 4 mahasiswa lintas disiplin ilmu dan dosen pembimbing. Tahu gak sih teman Pro 2 bahwa canggih banget ya, mahasiswa UGM ini membuat sandal pintar pencium resiko komplikasi diabetes. Wow. Ya, neuropati vertebral ini dapat menurunkan sensitivitas pada kaki ya. Jadi penderita terkadang tidak menyadari adanya tekanan, gesekan atau perubahan pada kondisi kaki. Nah, jika tidak dikenali dan ditangani sejak dini.

Okay. Udah pukul 18 lebih 47 menit. Wow, suaraku udah mulai beda kayak biasanya nih. Mungkin berhubungan dengan musim saat ini ya, udara yang tidak baik ya. Jadi memang kita harus sering-sering minum air putih hangat ya. Jangan lupa. Oh iya, teman Pro 2 di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program musik Indonesia Nasional ya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Akhirnya aku harus pamit. Kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program seru ya. Indonesia Pro 2 Indie Nasional ya. Kita akan dengarkan dan selamat mendengarkan buat teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya dan juga yang ada di seluruh Indonesia.

0: Welcome to Mom Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yon menjadi skenario. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Ini ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah,

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Apa kabarnya teman-teman Pro 2? Dan sekarang kita udah back to lagi nih. Dimana lagi kalau bukan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
1: Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Sama berdua seperti biasa dijaga malam weekend atau jangan galau malam-malam, mendingan amalah ngasih vibes horror aja ya buat kamu selama 60 menit ke depan. Kita bakal ngebahas kali ini tentang satanik yang lagi ramai, teman berdua. Sebenarnya satanik itu tuh adalah semacam kalau kata orang itu tuh kayak sekte sesat gitu, di mana yang dipuja tuh bukan Tuhan, bukan pula dewa, tapi mereka memuja iblis dan juga setan. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini tuh udah jadi rahasia umum ya, kalau ternyata masih ada yang percaya hal seperti itu di zaman modern kayak sekarang. Dan katanya konon mereka-mereka yang melakukan penyembahan kepada hal-hal yang gak seharusnya itu tuh bahkan punya kekayaan di atas rata-rata. Dan yang melakukan itu, teman pro 2, biasanya adalah kalangan selebritis ataupun tokoh publik. Seperti apa ceritanya? Nanti kita dengerin.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Kamu masih di program Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2. Alright, Pro 2, teman yang terbaik kamu masih bareng sama Amala di program Zona Gelap. Jadi ini adalah obrolan tentang cerita seram gitu ya, cerita-cerita horor. Nah, kali ini kita ngomongin tentang satanik yang lagi rame, teman Pro 2. Ada aksi karnaval satanik yang tiba-tiba muncul di acara maulitan di Pekalongan. Jadi kalau kata para penyelenggaranya, mereka mengaku menyesal gitu ya, karena sebenarnya mereka tuh cuman pengen memberikan hiburan aja. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata menuai kontroversi dan bahkan sampai dipanggil sama beberapa petugas gitu ya. Akhirnya mereka mengucapkan penyesalannya, teman Pro 2. Kalau dari berita Detik Jateng, di situ dikasih tahu kalau misalkan ada namanya tim Simbang Gangwon atau Simowan yang tampil di Karnaval Simbang Kulon Night Carnival SKNC Pekalongan. Mereka katanya menyesal setelah pertunjukan yang mirip ritual satanik itu jadi viral, dan aksi itu disorot halayak karena ditampilkan di acara Maulid Nabi gitu. Apalagi Pekalongan itu kan kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan sebagai kota santri. Jadi masa kota santri aja representatifnya menampilkan karnaval pemujaan setan, walaupun sebenarnya mereka katanya memparodikan saja gitu. Jadi aksi ritual setan di acara Maulidan Nabi di Kecamatan Buaran di Kelurahan Simbang Kulon, teman Pro 2, itu tuh katanya mereka cuma ikut-ikutan karnaval satanik yang pernah dilakukan tahun 2025 di Malang. Jadi mereka tuh merasa bahwa kegiatan itu tuh kayaknya rame gitu ya, terus kayak eye catching, dan mereka pengen sesuatu yang berbeda. Jadi mereka minjam perabotannya pun dari acara yang ada di Malang tahun 2025 gitu. Seperti yang kita tahu ada peti mati yang dibawa, terus juga ada baju seperti pemuja setan yang ada kerucutnya gitu ya, teman Pro 2. Terus juga ada logo-logo pentagram gitu deh, intinya yang Amala dapat dari sumber yang berbeda gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan juga acara pemujaan setan yang kalian lihat, itu tuh kan kayak ada dua kostum kan. Satunya kostumnya warna hitam, satunya kostumnya warna putih. Terus satunya petinya warna hitam, satunya lagi petinya warna putih. Nah, ternyata kedua hal itu tuh adalah acara yang berbeda, teman Pro 2. Yang bajunya hitam dan petinya hitam tuh itu tuh dilaksanakan di Malang. Dan itu tuh di jalan, benar-benar di tengah jalan. Jadi kayak mereka tuh pawai karnaval satanik, sedangkan satunya di atas panggung. Itu tuh yang baru aja yang viral yang terjadi di Pekalongan. Terus ngomongin tentang satanik ya, sebenarnya kita tuh gak terlalu dekat gitu ya, teman Pro 2. Cuman yang kita tahu kayak artis ataupun penyanyi selebritis kayak music video Jennie Blackpink kemarin, itu juga ada unsur-unsur sataniknya. Nah, kalau dilihat kenapa sih orang-orang tuh sangat menentang ini, ya karena katanya pemujaan atau satanik ini tuh sebenarnya tuh memang ada, cuman kita gak benar-benar bisa membuktikan. Tapi bagi orang yang punya indera keenam, termasuk ritual kemarin karnaval yang diadakan di Pekalongan, itu katanya teman Pro 2 memang ada sosok-sosok yang seperti terbuka portalnya. Jadi mereka tuh rame-rame gitu ya, menggunakan berbagai macam kostum, ada yang seperti raja iblis, setan, apa segala macam. Itu katanya di atas mereka tuh seperti ada makhluk yang kayak gitu, bagi orang yang punya indera keenam gitu. Kayak ada dibagikan di konten baru aja di TikTok sama Nini Kurinci, terus juga diangkat juga sama Hiro Tete Radipan dan segala macam. Jadi mereka tuh speak up semua tuh tentang kejadian itu, bahkan katanya sampai ada yang memakan korban jiwa. Jadi dari situ kita mikir, ini sebenarnya beneran karnaval atau pemujaan pura-pura yang dibungkus dengan acara event maulid gitu. Jadi kan terjadi pro kontra ya. Tapi ngomong-ngomong tentang satanik, teman Pro 2, kira-kira seperti apa sih para pengikutnya, dan simbol-simbol satanik itu ada apa aja gitu ya. Nanti bakal kita bahas setelah yang berikut ini.

0: Benar, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Alright bro, dua teman yang terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang satanisme yang lagi rame gara-gara karnaval yang berujung penyesalan. Nah, katanya teman pro dua, kalau dari komedian Mongol, mungkin kamu tahu ya Mongol, dia tuh ternyata adalah ex dari pemuja setan atau menganut satanisme. Tapi katanya dia udah dapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Terus dia nanya gitu ya ke petugas atau panitia yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, dan mereka bilang kalau misalkan itu tuh tidak benar, mereka benar-benar cuman hanya memeriahkan aja, memparodikan saja, jadi gak benar-benar ritual. Bahkan yang ada salah satu anggota karnaval itu yang sampai meninggal pun itu memang murni karena mereka sakit aja gitu, bukan karena benar-benar sebagai korban dari satanisme itu, teman pro 2. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang satanisme tuh apa sih? Kenapa itu tuh jadi sangat dihindari dan gimana sejarah atau asal mulanya gitu ya. Jadi kalau dari sumber yang Amala dapatin, teman pro 2, satanisme itu merupakan asal-usul konsep setan dalam kepercayaan awal sebelum satanisme menjadi sebuah gerakan ataupun kepercayaan formal. Konsep setan yang sudah dikenal dalam berbagai agama besar dunia. Kalau dalam tradisi Yahudi, Kristen dan juga Islam, setan itu kan dikenal sebagai sosok yang menentang Tuhan gitu ya, dan menggoda manusia ke jalan kejahatan. Nah, dalam konteks ini setan itu tuh nggak dipuja, melainkan dianggap musuh umat manusia. Namun kalau dari pemahaman teologis ya, muncul interpretasi berbeda pada akhirnya mengarah pada pembentukan awal satanisme. Jadi awal munculnya satanisme itu di abad pertengahan. Tadi Amala juga baca di abad ketiga, terus ada juga di abad 18, gitu-gitu deh perkembangannya ya teman-teman dua. Nah, terus di abad pertengahan, terutama di Eropa, tuduhan penyembahan setan itu tuh digunakan oleh gereja untuk menghukum mereka yang dianggap sesat atau melawan otoritas gerejawi, yang gak percaya agama lah. Tuduhan ini sering diarahkan kepada penyihir, karena katanya di Eropa, terutama di Inggris gitu ya, itu tuh masih ada bahkan penyihir sampai sekarang, teman pro 2. Kelompok heterodoks seperti Templar atau Chatter individu dengan praktik pagan atau mistis. Namun pada masa ini belum ada gerakan formal bernama satanisme, dan tuduhan itu lebih bersifat propaganda ataupun alat kontrol sosial. Kemudian satanisme dalam sastra dan budaya di abad ke-17 sampai dengan abad 19, di mana konsep setan itu tuh mengalami transformasi dalam dunia sastra dan pemikiran. Tokoh-tokoh seperti John Milton dalam Paradise Lost tahun 1667 menggambarkan kalau misalkan setan sebagai makhluk tragis yang memberontak melawan tirani ilahi gitu ya. Dan romantisisme memunculkan pandangan bahwa setan itu adalah simbol pembebasan, pemberontakan, dan individualisme. Dan ini tuh menciptakan dasar filosofis untuk satanisme modern, bukan sebagai penyembahan literal terhadap iblis, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap dogma, agama, dan otoritas gitu. Jadi buat orang yang mungkin mereka tuh gak percaya akan apa yang disampaikan sama Tuhan dan juga kitab mereka gitu ya, mereka akhirnya memilih jalan satanisme ini, teman pro 2. Dan kayak mereka tuh mendapatkan ketenangan atau hal-hal yang selama ini belum mereka dapatkan gitu. Ada beberapa simbol yang sering dikaitkan dengan satanisme yang mungkin kamu lihat di dunia hiburan juga, seperti di klip selebritis Hollywood, atau mungkin teman pro 2 melihat dalam ritual-ritual karnaval dan segala macamnya. Yang pertama yang paling sering dilihat adalah bapo, atau orang satanik nyebutnya bapo ya. Sebenarnya itu Baphomet, yang merupakan lambang kepala kambing di dalam bintang pentagram terbalik, dan seringkali dikelilingi huruf Ibrani yang membentuk nama Leviathan. Simbol ini diasosiasikan dengan setan dan mempresentasikan hawa nafsu, sifat hewani manusia, serta penolakan terhadap nilai-nilai spiritual tradisional. Terus yang kedua adalah pentagram terbalik, teman bro 2. Jadi bintang bersudut 5 dengan satu ujung menghadap ke bawah. Dalam tradisi okultisme modern, posisi terbalik ini melambangkan kemenangan materi atas roh atau penista
kepercayaan terhadap tatanan rohani yang mapan. Terus ada angka 666, itu dikenal sebagai angka binatang atau number of the beast, yang merujuk pada kitab Wahyu dalam Alkitab yang sering digunakan oleh kelompok atau subbudaya tertentu sebagai simbol perlawanan terhadap kekristenan atau manifesti anti kemapanan. Terus ada salib terbalik, terus juga ada mata ilahi, ini juga sebagai simbol-simbol satanisme yang terkenal gitu ya. Intinya kalau teman-teman melihat tanda-tanda itu, mendingan jauhin aja deh ya, daripada terperosok makin dalam. Terus juga kalau misalkan versi Indonesia, mungkin ada pesugihan kali ya. Kalau kita nonton tentang film pesugihan, tentang apa segala macam, itu biasanya ada sosok macam kambing juga gak sih, teman-teman produ? Kenapa ya? Kambing tuh lekat banget sama ikon iblis atau setan kalau dipikir-pikir. Apakah pesugihan itu sama dengan juga sama kayak satanis atau gimana ya? Amal juga gak tahu sih sebenarnya. Intinya hal-hal seperti itu memang harus dijauhkan gitu ya. Walaupun orang bilang kayaknya ini gaya keren-kerenan apa segala macam, sering dipakai sama beberapa orang terkenal atau apa. Nah, kalau dari kata Mongol, mantan komika yang ada di Indonesia, dia tuh bilang kalau misalkan satanisme itu sebenarnya udah ada, dan mereka tuh kayak udah jadi rahasia umum, dan sering melakukan ritual di malam Jumat, dan benar-benar mengorbankan atau menumbalkan orang, katanya sih gitu ya. Jadi hati-hati ya teman produ, kalau mau kemana-mana mendingan jangan sendiri, terus baca doa deh mau kemana-mana, karena kita nggak tahu di mana aja mereka berada. Dan intinya teman produ, itu dia tadi zona gelap kita ngomongin tentang satanisme. Amal sampai merinding. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita bakal ngomongin hal-hal seru lainnya, tetap di Produ 2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Let's do it again. What? I want to do it again.
1: Ya bro, juga teman yang terbaik kamu. Itu dia tadi ya, akhir kata, benteng terkuat kita dari pengaruh buruk satanisme dan kesesatan zaman adalah iman yang kokoh serta kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi jaga diri dan keluarga kita dari hal-hal yang dapat merusak akidah sekecil apapun itu terlihat. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungannya. Dan sampai jumpa di Zona Gelap setiap jaga malam weekend pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita bakal ada di program Cerita Cinta, ceritain cinta kamu dan request lagu. Dan sekarang juga Amala udah live di official TikTok Pro 2 Palangkaraya. Jangan lupa gabung teman Pro 2.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
3: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
2: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
3: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
2: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
3: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Selamat datang di Cerita Cinta.
1: Halo Pro 2, teman yang terbaik kamu. Sekarang kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam weekend. Dan udah pukul 21, waktunya kita ada di program Cerita Cinta. Sengaja live-nya duluan biar dari awal kita udah muterin gitu ya playlist-nya, lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2. Thank you banget teman-teman Pro 2 yang udah join bareng sama kita. Masih stay tune dari tadi 6 orang. Ada banyak nih, ada Kak Re, Kak Lago, oh ada 9, ada Kak Aksara juga. Tadi paling pertama yang request lagunya Turis, Lila udah malah masukin, aku lupa namanya siapa. Terus tadi di WhatsApp, teman Pro 2 juga bisa request bareng sama kita di hotline 0811523924. Tadi Kak Re katanya pengen diputerin lagunya Romansa ke Masa Depan dari Glenn Fredly. Thank you banget juga buat teman Pro 2 yang udah join dan kasih kita gift gitu ya. Kali ini aku bingung ngebahasnya temanya apa ya teman Pro 2 tentang cerita cinta. Karena kita kayaknya udah ngebahas semua tema deh. Jadi mungkin kali ini aku open aja gitu ya buat teman Pro 2. Kalau ada request boleh banget komen. Sebaiknya kita ngebahas apa gitu di malam hari ini. By the way, langsung aja kita puterin tadi ada yang request lagunya Romansa ke Masa Depan dari Glenn Fredly.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Selamat datang di Cerita Cinta.
1: Alright, Pro 2, teman terbaik kamu. Kita back to lagi ngomongin tentang cerita cinta. Nah, teman Pro 2, percaya gak sih kalau sebenarnya kita tuh punya belahan jiwanya masing-masing. Jadi kalau misalkan kamu belum ketemu gitu ya, percayalah kita semua tuh punya belahan jiwanya masing-masing. Cuman mungkin perlu waktu aja, atau mungkin udah ketemu tapi kamunya gak sadar. Tapi teman Pro 2, katanya menurut seorang ahli matematika namanya Dr. Hannah Free, baru-baru ini melakukan studi terkait usia dan juga cinta. Dan hasilnya adalah kalau misalkan true love atau cinta sejati itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan. Apalagi kalau ditunggu kayaknya gak bakal ada muncul-muncul ya teman Pro 2. Studi ini juga bilang kalau misalkan kebanyakan cinta sejati itu tuh datang di range usia 27 sampai dengan 35 tahun. Jadi kalau Amala masih 26 tahun, tapi kayaknya udah deh. Semoga ya teman Pro 2. Terus juga kalau misalkan cinta sejati itu biasanya ditemukan di fase dimana orang-orang tuh udah mulai berserah atau pasrah gitu, yang namanya cinta sejati baru deh dia menemukannya. Katanya sih gitu ya teman Pro 2. By the way, tadi udah ada teman-teman kita yang request lagu, terus ada nanya juga temanya apa. Aku nanya ke kalian tapi gak dijawab, jadi kita kasihnya true love aja kali ya. Terus siapa nih tadi, Kak Rafa, request lagu dong. Oke, nanti bakal kita masukin ke playlist. Wah, ada Kak Dipa juga, Sanu Amala. Halo Kak Dipa Repanda, apa kabar? Terus tadi masih ada juga Kak Lagu, Kak Reval, Kak Times Daily, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Intinya yang request lagu jangan lupa tap-tap layar. Kalau udah sampai, wah udah 6.000 ternyata. Thank you juga buat Kak Re yang dari tadi tap-tap layar. Kalau misalkan udah 10.000 kayaknya malah udah end live dulu kali ya, karena dari tadi nahan mau ke toilet. Tapi tenang aja, playlist lagu teman Pro 2 udah kita puterin semuanya teman Pro 2.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Alright, mulai dulu tema yang terbaik kamu masih di cerita cinta. Ngomongin tentang true love, tadi ada yang nanya gitu ya, siapa ya tadi ya namanya? Katanya kalau aku udah yakin tapi dianya gak yakin, itu true love atau bukan kak? Kayaknya bukan ya teman pro 2. True love tuh dimana yang ngerasain tuh gak cuma satu pihak, tapi juga pihak lain yang kamu cintai juga punya perasaan yang sama. Jadi kayak kalian berdua tuh kayak ada ikatan emosional, yang ada ikatan yang kuat banget, baik itu dari segi sikapnya, terus juga perasaannya, pikirannya, pokoknya semuanya deh gitu. Wah, aku dapat kopi apa teh tadi ya. Thank you banget teman pro 2. Terus masih stay tune teman-teman, ada 15 orang di TikTok. Thank you banget. Tapi mohon maaf ya teman pro 2, kayaknya malah live sampai 21.30 karena dari tadi menahan diri buat ke toilet. Mungkin kalau teman pro 2 yang lagi dengerin kita di mobil gitu ya, atau mungkin lagi dengerin kita di radio, bertanya-tanya apakah siarannya sampai 21.30? Enggak ya, siarannya kita mah sampai tutup siaran. Cuman ini kalau kita lagi program request itu live juga teman pro 2 di TikTok. Nanti kalau kita pergi takutnya kena ban gitu ya. Nah, kali ini kita ngasih fakta juga nih teman pro 2. Kalau tadi katanya studi orang-orang ketemu cinta sejati itu rata-rata usia di zaman sekarang ya, usia 27 sampai 35 tahun. Mungkin kalau zaman orang tua kita dulu ketemu cinta sejatinya tuh lebih muda kali ya, udah belasan tahun tuh udah ketemu, makanya mereka rata-rata juga nikah muda. Nah ternyata teman pro 2, ketika kita menjalin hubungan terus kita ngerasa mungkin udah klop banget sama pasangan kita, katanya kalau cowok semakin jatuh cinta atau semakin cinta, dia tuh bakal jadi ngantukan, jadi dikit-dikit tuh tidur. Tapi kebalikannya kalau misalkan cewek semakin cinta, dia tuh semakin emosional gitu. Makanya kalau cewek lagi capek, yang dicari tuh adalah cowok, karena semakin dia beremosi itu semakin cinta. Tapi kalau cowok dia punya masalah, dia mendingan tidur atau mungkin dia cari pelarian lain gitu di luar gitu. Makanya kalau ada perempuan, kalau ada cowok tapi dia lagi capek tetap cari kamu, tetap kamu rumahnya, itu tuh kayak segunung kemenangan kalau kata anak zaman sekarang ya teman pro 2, karena udah jarang banget ada cowok yang kayak gitu. Tapi kalau kamu udah kayak gitu, ya udah pertahankan. Aku iraminya kak, iya ramai banget ya malam hari ini. Aku juga bingung orang-orang pada kemana. Mungkin orang-orang lagi pada gabut kali ya, karena di Palangkaraya tuh lagi kabut teman pro 2, terus kuning banget. Bahkan kayaknya yang paling parah Kalimantan tuh Kalimantan Barat ya, tapi Kalimantan Tengah tuh juga parah banget sih aku liatnya teman pro 2. Habis ini kita bakal puterin. Tadi di WhatsApp ada yang request lagunya Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Terus juga di TikTok ada yang request lagunya Peter Pan, Sahabat. Ini lagu lama ya teman pro 2. Terus tadi ada yang nanya lagu The Bang Gindas ada gak? Gak ada ya. Jadi lagu pro 2 tuh lagu-lagu 5 tahun ke belakang, 5 tahun dari 2026 sampai 5 tahun ke belakang tuh ada. Tapi kalau lagunya baru banget berarti belum dimasukin sama MD kita. Tapi tadi udah malah WhatsApp yang lagunya Home Pimpa, biar nanti bisa diputerin. Terus kalau lagu lama-lama banget gitu, apakah bisa diputar? Bisa ya, kalau misalkan lagunya hype lagi, kayak lagu Glenn Fredly tadi, itu kan lagu lama ya teman pro 2, cuman hype lagi, makanya bisa kita puterin gitu aja deh. Tapi kalau yang udah request, tenang aja semuanya udah malah catat, jadi yang gak ada besok nanti diadain ya teman pro 2. Tetap stay tune di pro 2, teman terbaik kamu.

0: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.
1: Tahun Pro 2 tetap sehat dimanapun kalian berada, karena sekarang kita masih ada di tengah-tengah kepulan kabut asap ya teman Pro 2, dimana siang hari itu yang kita lihat bukan matahari tapi kabut, dan vibesnya tuh kayak senja, baik itu pagi, siang, sore, atau malam gitu. Terus intinya buat teman Pro 2 yang mungkin lagi sakit, semoga bisa cepat sembuh, dan di tengah gempuran asap kayak sekarang, jangan lupa teman Pro 2, kita gak cuman mengandalkan makan aja tapi memang benar-benar perlu vitamin setiap hari, susu apalagi teman Pro 2, terus juga berbagai macam yang bisa menyembuhkan diminum aja gitu. Tapi jangan kebanyakan ya, takutnya nanti jadi racun. Kayak Amal sekarang gara-gara kabut asap, yang dulunya kayaknya bodo amat sama suplemen sama vitamin, tapi sekarang kayak benar-benar menekan kayak tiap hari itu harus ada, karena apalagi kita masih tetap sibuk ya, masih harus bekerja. Nah, buat kamu teman Pro 2, thank you banget yang udah join di official TikTok kita. Aku gak tahu kenapa malam hari itu live-nya rame banget, tapi aku salpok tadi ada yang komen, aku kira Nadia Omara. Mungkin vibes-nya kali ya, tapi rezekinya amin. Tadi kenapa kita pakai baju hitam-hitam dan kerudung hitam teman Pro 2, karena setiap pukul 20 itu memang ngomongin tentang cerita horor atau zona gelap. Terus tadi kita ngebahas tentang satanisme yang lagi ramai banget. Live-nya tiap hari dan jam berapa? Live-nya tiap hari, tiap program request lagu. Kalau siang hari itu request lagunya di jam 10 sampai jam 12. Kalau malam hari itu di pukul 21 sampai dengan pukul 22. Cuman tadi Amal sengaja live-nya lebih cepat 20 menit ya, dari jam 20-an. Makanya kita end live-nya juga cepat, sengaja teman Pro 2, karena udah memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Tapi buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget komen aja di hotline kita di 0811-523-924, atau bisa follow TikTok Pro 2 biar nanti kalau kita live bisa lewat di FYP kamu. Five-nya kayak waktu SMP banget. Iya, karena kan radio tuh mengingatkan kita sama zaman dulu, tapi sekarang tuh udah multi platform, dimana kita siaran tuh gak cuman siaran di radio atau di streaming apa di terrestrial aja, tapi kita juga streaming di TikTok, di YouTube juga. Aku teman Pro 2 setiap pukul 6 atau mungkin setiap pukul 20 kalau misalkan lagi ada obrolan. Oke deh, sampai di situ dulu. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan lupa, oh ada Rizka juga nih. Besok ada obrolan musik juga, jadi teman Pro 2 pokoknya stay tune terus aja di Pro 2, teman terbaik kamu. Terakhir tadi ada yang request dari teman-teman WhatsApp kita, ada Bittersweet dari Madison Bear. Bye bye.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

0: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala. Kali ini kita udah ada di program Sleep Call. Waktunya temenin overthinking kamu sebelum tidur. Nanti kita bakal hadirkan ada mini drama terbaru judulnya Pendidikan. Tapi sebelum itu teman Pro 2 kita hadirkan dulu ada Dinda di mana dari Dul Jelani Petisabiani.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

ngobrol juga, pernah gak sih kamu udah usaha buat tidur tapi gak bisa-bisa tidur, malahan yang kamu rasakan adalah gelisah, panas, gak gerah gitu, pokoknya gak nyaman banget. Nah teman pro 2, mungkin itu juga karena lagi faktor kemarau, ditambah sekarang tuh kita lagi El Nino ya, dimana gelombang panas, apalagi secara geografis Indonesia tuh berada di garis khatulistiwa, itu yang bikin tambah cuaca tuh tambah panas, walaupun matahari tuh kayaknya gak ada gitu ya, tapi hawa gerah atau panasnya itu terasa banget. Jadi mungkin teman pro 2 kayaknya suka banget tidur alih-alih posisi sampai menemukan posisi yang dingin, dan itu artinya nyaman buat tidur. Tapi apapun yang kamu rasakan teman pro 2, semoga kamu enjoy aja, karena kadang kita tuh capek banget gitu ya kalau misalkan udah mencoba tidur tapi gak bisa-bisa. Ada salah satu tips dari orang Cina teman pro 2, yaitu adalah coba deh kamu hitung kayak per bidang yang paling banyak apa, misalkan di dinding kamar kamu tuh ada motifnya, coba deh kamu hitung berapa pola yang sama, berapa pola yang gak sama, nanti lama-kelamaan kamu cepat tertidur. Atau kalau versi amal adalah belajar, gak tahu kenapa kalau kita belajar tuh bawahnya ngantuk gitu ya, terus tiba-tiba tertidur aja deh, coba deh kamu bisa coba di rumah.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud, tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi?
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu arena ini lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan. Sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

0: Enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nah, Pro 2 udah dicoba teknik Cina di mana kita menghitung barang-barang yang ada di sekitar kita sampai rasa ngantuk itu tuh benar-benar menghampiri dan kamu bisa tertidur. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 enggak suka berhitung gitu ya, atau mungkin malas banget gitu ya, mendingan teman Pro 2 lepas aja handphonenya, cukup dengerin Pro 2 aja, karena kadang main handphone atau scroll-scroll tuh malah nambah ngantuk. Kecuali yang kamu tonton misalkan emang bikin ngantuk gitu ya, kayak misalkan kita nonton ASMR atau nonton sesuatu yang bikin mata tuh jadi pengen cepat-cepat memejamkan mata. Intinya selamat malam dan selamat beristirahat. Kira besok udah Senin, tapi kalau teman Pro 2 pengen tetap stay tune, boleh banget karena masih ada 1 jam lagi kita ada di program Jazz Music bareng sama Amala. Habis ini Jazz Music ya, kita no talking with you. Tapi kita bakal hadirkan tetap lagu-lagu pengantar tidur buat teman-teman Pro 2. Buat yang jaga malam, semangat. Dan buat kamu yang dari tadi masih dengerin kita, thank you banget teman Pro 2 udah nemenin Amala siaran. Tadi banyak doa-doa baik ya malam hari ini. Aku juga gak tahu kenapa malam ini tuh rame banget kayaknya teman-teman Pro 2 kita. Emang ya teman Pro 2, kadang kalau misalkan momen weekend atau orang tuh gak puas sama weekendnya, dia masih akan tetap terjaga di malam hari. Biasanya sih gitu. Intinya jangan lupa persiapkan besok Senin dengan terbaik mungkin. Mungkin kamu yang kerja atau yang sekolah bisa mempersiapkan list to do besok ngapain aja, atau teman Pro 2 bisa menyiapkan pakaian, seragam atau apapun itu. Dan tetap semangat teman Pro 2. Habis ini kita bakal puterin ada Kaulah Selalu Ada.

resensi buku The Orange Girl karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini piala dunia bu.
0: Iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Terelie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil, yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya, Ahsan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon.
2: Teman produser RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026, saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia. Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 21 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai teman terbaik kamu, jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, ada jazz musik nanti ya dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Aduh, kok ada ini ya. Oke, terus dilengkapi juga dengan best cut religi ya, untuk menambah iman dan takwa kamu. Jam 6 ada info Pro 2, info cuaca, tips alay anak muda. Wah. Jam 9 ada ngobrol pagi di ngopi gitu ya. Oke, itulah beberapa program mata acara di Selamat Pagi Teman Pro 2 bareng aku Ranap.

apa pentingnya ilmu? Sampai al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar. Mesti punya ilmu. Belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Qur'an, wahyu pembuka menggunakan kata iqra. Baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan-peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan. Dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, gak nanya, ya. Terus ujian, minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti. Sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Ya, fikih sekalian, kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9, ayat 122. Insan beriman itu kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari, paham. Tidak keluar dari ruangan, sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Lihat tafaqahu fid din. Kemudian, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Ya, bagaimana bisa sholat kalau enggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau enggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau enggak tahu ilmunya, enggak paham cara menunaikan sholat, enggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya. Kalau enggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam enggak keluar-keluar. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, satu saja, maka ancamannya, tuh ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahannam, kekal di dalamnya, gak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahannam, siksanya berlipat, kata Allah. Jahannam saja sudah gak kebayang, dan siksanya berlipat. Tuh, tergambar gak tuh? Ya, tergambar gak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94, itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang, itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh, terdengar, terbaca peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa, padahal ancamannya tinggi. Ya. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalannasa jami'a. Hati-hati. Satu manusia pun itu di sisi Allah, kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal dalam undang-undang, bahkan di kita itu, yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba itu kan, terorisme dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan, hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya, nah itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Al-Quran membawa fitrah yang sama, kenapa disoal? Ya. Jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri, potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisos nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati, dikisos tuh hukuman mati ancamannya. Ya, untuk pembunuhan. Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia. Ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Quran yang mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir, bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah. Jelas ya? Nah, itu ilmu.
Karena itu saking tingginya ilmu, hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Ah, karena itu semua para nabi, rasul, karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu, lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan, ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok tuh kayak kita toharah, apapun Anda profesinya, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek, tetap wudu kan? Ya, tetap sholat kan, ya kan, puasa juga kan. Nah itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja. Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab taharah, ya, bab tentang sholat. Disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan, nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu, ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun oleh para ulama hadis kita.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat Allah.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari panggung olahraga internasional yang kembali mengharumkan nama Indonesia. Tim Tekbal Tanah Air berhasil membawa pulang 2 medali dari ajang Asian Games 2026. Salah satu pahlawan kemenangan kita adalah Sumaya yang tampil luar biasa dan sukses menyumbang medali perak di nomor ganda putri. Lewat perjuangan pantang menyerah dan permainan yang solid di setiap relinya, tim Tekbal Indonesia membuktikan

bahwa cabang olahraga yang makin naik daun ini siap bersaing dan menjadi kekuatan baru di Asia. Info berikutnya teman Pro 2. Grup musik ternama Nona kembali membuat gebrakan keren di belantika musik tanah air lewat rilisan lagu terbaru mereka yang berjudul Star Nona, tampil percaya diri dengan mengangkat identitas serta kebudayaan Indonesia. Dalam karya terbarunya, Nona nggak cuma nyajiin nada yang catchy dan modern, tapi juga menyelipkan unsur-unsur lokal yang kuat mulai dari visual, lirik, hingga warna musik khas Nusantara. Langkah ini menjadi bukti nyata kalau musik anak muda bisa tetap tampil keren, kekinian, dan mendunia tanpa harus kehilangan akar budaya sendiri. Demikian info Pro 2.

Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Semoga selalu tetap semangat dan diberikan kesehatan yang melimpah. Hari ini kita bakal barengan lagi sampai beberapa jam ke depan buat nemenin aktivitas kamu dari bangun tidur ya, sampai siap tempur menjalani rutinitas harian kamu. Oke. Walaupun kondisi cuaca di luar sana lagi kurang ramah ya, dan tetap sama kabut asap begitu ya, tapi energi positif kita di studio ini gak boleh ikut redup ya. Jadi pasang handphone kamu, kencengin volumenya, tapi jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya, yang bisa mengganggu tetangga sekitar. Dan mari kita mulai keseruan pagi ini sekarang juga dengan update info cuaca, informasi ringan, tips-tips kece, dan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Oke, marilah kita dengarkan lagu berikutnya, The Next, dari Armada, Bukan Anak Kemarin Sore.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
2: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
3: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
2: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Radio 4.2 teman terbaik kamu. Oke, sekarang saatnya kita bakal update info cuaca pagi ini buat kamu di mana aja, khususnya di Palangkaraya. Ya. Yeah.

Teman Pro 2, pagi ini kondisi udara di Kota Cantik terpantau diselimuti kabut asap. Jarak pandang terganggu dan aromanya mungkin mulai menusuk, jadi kamu wajib ekstra waspada pas berkendara di jalan raya. Untuk suhu udara hari ini berada di rentang 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi berkisar antara 49 sampai 99%. Coba lihat aku. Jadi mengingat kondisi udara yang kurang sehat akibat kabut asap, ya sangat disarankan buat teman Pro 2 yang harus mobilitas di luar ruangan, ini wajib pakai masker pelindung ya, seperti N95 atau masker medis biar pernapasan tetap aman. Jangan lupa juga buat nyalain lampu kendaraan kamu, jaga jarak aman dan perbanyak minum air putih ya. Tetap utamakan keselamatan, dan keselamatan kamu ini tentu penting banget ya. Oke, semoga segala kegiatan hari ini dapat berjalan baik dan lancar ya. Jangan lupa juga tersenyum dan jangan lupa bahagia. Lagu-lagu di Pro 2 FM masih menemani kamu dengan hadirnya lagu Indonesia dan mancanegara. Tadi baru aja kamu dengerin single dari Nakila, MMG, My Man Gue. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru aja sarapan pagi, kayaknya udah selesai, tinggal mau pengen out ya, mau pengen beraktivitas dah. Sebelum kau berpergian, cek dulu kondisi rumah kamu ya. Oke, sudah aman enggak buat ditinggalin ya? Api kompor yang tadi menyala buat kamu masak air atau apapun itu, ya jangan lupa dimatiin ya. Kondisi keamanan rumah kamu juga perlu dicek ya. Jendela-jendela yang ada di belakang, di samping, pintu depan benar-benar sudah terkunci dengan baik. Yuk, kita akan bakal hadirkan lagi lagu berikutnya. Please welcome. Ini dia Noah dengan lagunya Di Balik Awan.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kamu, dengan aku Rana Tobing pagi ini di Spada. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau tanggal 21 September yang jatuh di hari ini tuh punya catatan sejarah penting yang diperingati secara global. Nah, setidaknya ada 3 momen internasional penting yang dirayakan bersamaan hari ini, gengs. Yang pertama adalah Hari Perdamaian Internasional. Momen pengingat buat kita semua untuk menyebarkan toleransi, menghentikan kekerasan, dan saling merawat persaudaraan antara sesama, ya. Antara sesama ini kayaknya emang harus, ya. Nah, jadi yang kedua dirayakan adalah Hari Alzheimer Sedunia. Ajang buat meningkatkan kesadaran kita dan kepedulian terhadap kesehatan otak serta dukungan buat para penderita dementia dan keluarganya. Ada lagi nih, kita memperingati Hari Bebas Emisi Internasional. Ini adalah sebuah ajakan gerakan peduli lingkungan yang mengajak kita untuk mengurangi penggunaan energi fosil demi bumi yang lebih bersih. Dari 3 peringatan yang berbeda-beda ini, tapi punya satu pesan kuat, ajakan buat bikin perubahan positif di sekitar kita, ya. Mulai dari hal-hal kecil aja sih, seperti menyebar senyuman, ya, saat kamu di kantor, saat kamu di mana aja, ya, menyebar kebaikan, peduli sama kesehatan anggota keluarga, dan bijak dalam memproduksi sampah atau polusi pada hari ini, ya. Oke, teman Pro 2, udah pukul 6:45, masih dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia menemani kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
3: Hargai keuletan tangan ibu. Dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

radio pagi ini. Terima kasih ya. Jadi buat kamu yang lagi berjuang di tempat kerja nantinya, ingat ya, kalau semangat kerja itu bukan cuma soal mengejar gaji di akhir bulan nanti ya. Tapi semangat kerja itu adalah bentuk komitmen dan rasa tanggung jawab kita terhadap karya dan potensi yang ada di dalam diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu ngerasa jenuh nantinya sama rutinitas yang itu-itu aja, coba deh untuk cari sudut pandang baru yang lebih menyenangkan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kamu. Cari hal kecil yang bisa bikin kamu tersenyum sendiri yang lagi kerja ya. Oke, mungkin sekarang masih berada di dalam kamar, sedang nyisir-nyisir rambut, sedang berbedak, mencari alat-alat kosmetik di mana nih kamu taruh waktu kemarin. Oke. Ada yang udah sarapan, udah OTW aja ke kantor padahal belum waktunya. Sekali lagi teman Pro 2, usaha keras hari ini pasti bakal membuahkan hasil manis di masa depan nantinya. Emang kalau jadi anak muda pekerja ya, alias pekerja muda, sebenarnya masih mikir yang ini ya, yang santai, asik gitu ya. Bawaannya tuh senang-senang aja, belum mikir kemana gitu. Tapi ada beberapa dari teman Pro 2, aku yakin udah ada yang mau beli ini, beli itu, ya kan. Mungkin mau beli rumah, kredit rumah. Ya udah deh, semoga resolusi kamu di tahun 2026 ini bisa

masukin di media sosial. Pagi-pagi kamu bangun tidur langsung ya bermedia sosial, scrolling. Padahal apa yang kita lihat di media sosial itu cuma potongan gambar terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan perjuangan yang sebenarnya. Ya, rumput tetangga emang selalu kelihatan lebih hijau, guys. Ya, kalau kita cuma sibuk melototin, melihat, ngebandingin, ya, tanpa kamu harus berjuang alias ngerawat pekarangan kamu sendiri, ya semua bakal jatuh gitu ya. Jadi udah, nikmati apa yang saat ini kamu terima ya, dan fokus aja sama proses perbaikan diri kamu sendiri setiap hari, walau cuma 1%. Karena saingan terberat kamu tuh sebenarnya bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri di masa lalu. Gimana di masa depan nanti, mulai hari ini nih kamu harus giat-giatnya untuk meraih ya. Oke, teman bro dua, lanjut lagi kita menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari rombongan Bodong, Koplo dan Cum, bareng lagunya Calon Mantu Idaman.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.